Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inklusi
5: inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
5: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
5: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
11: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
13: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saya Miftahul Jana kembali menyapa Anda dalam program Palu Menyapa edisi Jumat 21 Agustus 2026 di mana pada topik kita hari ini terkait dengan jaminan kualitas dan keamanan air isi ulang. Dan tentunya Anda juga telah memberikan tanggapan, aspirasi maupun opini Anda melalui program Kopi Anda tadi yang dimulai sejak pukul 7 hingga pukul 8 tadi sebelum kita mendengar berita dari Pro 3 RRI. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa sih jaminan kualitas dan keamanan air isi ulang di Kota Palu, telah bergabung bersama kami Koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu, Ibu Sukmawati SST MKM, yang bergabung melalui Zoom. Assalamualaikum Ibu. Baik, suaranya mungkin belum terdengar. Ibu, apa suara kami terdengar? Sepertinya belum terdengar. Baik, Ibu Sukmawati. Masih belum terdengar. Dan pendengar, terkait dengan jaminan kualitas dan keamanan air isi ulang ini memang perlu untuk dibahas. Karena dari tanggapan dan opini yang telah Anda berikan pada pukul 7 pagi tadi, memang sangat banyak begitu masukan-masukan dari pendengar. Seperti mempertanyakan karena kualitas air, jamin air isi ulang di masing-masing lokasi ya, masing-masing daerah, ada yang ada yang oknum yang nakal seperti itu mengisi air isi ulang dengan air kran, ada juga yang filternya katanya kadang tidak diganti, ada yang mengatakan kita ini perlu untuk melabeli air isi ulang ini agar kita tahu yang mana telah mendapatkan sertifikasi like higienisanitasi atau SLHS atau yang belum, sehingga para konsumen ataupun masyarakat Kota Palu bisa begitu mengonsumsi air isi ulang ini dengan nyaman. Dan mungkin Ibu Sukmawati apakah sudah bergabung bersama kami? Belum. Baik, dan pendengar, dari tanggapan dan opini Anda juga ada beberapa masukan seperti itu. Selain dengan kualitas air isi ulang yang masih perlu untuk dipertanyakan, mungkin juga ada masukan terkait seberapa banyak sih, seberapa sering sih Dinas Kesehatan Kota Palu ini melakukan pengawasan kepada depot-depot air begitu. Karena beberapa daerah di Kota Palu berdasarkan masukan dan opini Anda tadi di kopi Anda menyatakan bahwa air yang direbus begitu, air keran masih berkapur seperti itu. Maka dari itu orang-orang masyarakat saat ini mengonsumsi air kemasan. Namun seperti yang Anda sampaikan juga dan kita semua perlu tahu bahwa air kemasan, air isi ulang maksud kami ini perlu mendapatkan jaminan kesehatan dan hal itu diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Palu dengan melakukan sertifikasi like higienisanitasi atau SLHS. Dan sebagai informasi bagi Anda juga pendengar, bahwa sekitar 2 minggu lalu ya, pemerintah Kota Palu bersama Dinas Kesehatan dan beberapa OPD lainnya juga telah melakukan rapat bersama beberapa usaha depot air di Kota Palu untuk mensosialisasikan terkait bagaimana sih cara mendapatkan sertifikasi layak higien sanitasi atau SLAS ini. Dan dari berita yang Anda dengarkan di Lintas Sulteng juga tadi pagi pada pukul 6, beberapa dari reporter kami menyatakan bahwa 470 depot air minum tercatat di Kota Palu, namun yang memiliki SLHS ini masih sangat minim. Dan kita akan membahas terkait hal itu hari ini. Dan baik, mungkin saya kembali menyapa Koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu, Sukmawati SST MKM. Assalamualaikum Ibu. Baik, apakah suara kami terdengar? Baik, sepertinya masih belum terdengar pendengar karena mungkin ada kendala jaringan juga karena melalui Zoom. Baik, dan saya lanjutkan lagi bahwa tadi juga di dalam berita yang telah dilaporkan oleh reporter kami, baik dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu maupun juga dari Labkesda Sulawesi Tengah, keduanya ini mengatakan bahwa penting sekali untuk depot air untuk mendaftarkan depotnya dan juga mendapatkan sertifikasi layak higienis sanitasi, karena itu merupakan hak dari kita sebagai konsumen seperti itu untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terhadap air yang kita konsumsi melalui air isi ulang. Baik, mungkin saya kembali menyapa Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati, apakah terdengar?
1: Terdengar, Mbak.
0: Baik, ya, selamat pagi. Dan pendengar kami telah bergabung bersama kami, Koordinator Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu, Ibu Sukmawati, SST MKM. Assalamualaikum, Ibu Sukmawati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Gimana kabarnya pagi ini, Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Palu Menyapa. Dan pendengar, selain melalui terestrial 90,7, Anda juga dapat menyaksikan langsung program Palu Menyapa kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Palu, maupun apabila Anda sedang tidak berada di rumah, begitu Anda juga dapat mendengarkan melalui RRI Digital. Baik, Ibu Sukmawati, mungkin kita langsung saja. Ibu, mungkin bisa digambarkan kepada pendengar RRI Palu, seperti apa sih kondisi keamanan dan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat saat ini, Ibu?
1: Ya, terima kasih. Terkait kondisi keamanan dan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat Kota Palu saat ini, kami melihat sebagai sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Karena di tahun ini, dari 14 puskesmas se-Kota Palu melaporkan bahwa dari 415 depot air minum isi ulang, baru 2 depot yang memiliki SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi. Sehingga kami kesulitan untuk menjamin atau memastikan bahwa depot air minum ini isi ulang yang tidak memiliki sertifikat SLHS, air minumnya layak atau aman untuk dikonsumsi masyarakat.
0: Ibu, tadi sudah disebut bahwa saat ini masih 2 yang memiliki sertifikasi SLHS ini. Tapi Ibu, sebenarnya seberapa besar ancaman kontaminasi pada air isi ulang, Bu? Dan faktor apa yang sering menjadi penyebabnya, Bu?
1: Kami menilai ancaman ini berada pada tingkat yang sangat tinggi dan tidak boleh diremehkan. Karena air yang terkontaminasi bakteri, terutama E. coli, jika dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, akut terutama penyakit diare dan penyakit lainnya. Dengan berdasarkan standar baku mutu air minum, kandungan E. coli itu harus di angka 0. Jadi boleh ada kandungan E. coli air minum. Tentunya ini tergantung dari pertahanan tubuh dari setiap orang yang pastinya
0: Iya, baik Ibu, mungkin Bu suaranya agak putus-putus.
1: Beda.
0: Iya. Baik, Ibu Sukmawati, tadi juga disebutkan bahwa dari laporan 14 puskesmas ada 415 depot air di Kota Palu, Ibu. Dan salah satu penyakit yang paling mengancam adalah diare. Tapi kalau dari catatan Dinas Kesehatan Kota Palu sendiri, ada tidak sih laporan-laporan terkait masyarakat yang kena penyakit itu karena depot air, karena air isi ulang yang mereka konsumsi? Baik, Ibu Sukmawati. Ya, mungkin ada kendala jaringan dari Dinas Kesehatan juga pendengar. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan sedikit bahwa dari laporan 14...

0: Gak jalan, sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua berjalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke

0: dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa kembali di kebersamaan kita untuk hari ini Jumat ya. Jumat pagi yang cerah dan semoga ini membawa semangat baru, pikiran yang lebih positif tentunya, dan juga harapan-harapan yang baik untuk kita semua. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga yang sedang bersiap beraktivitas ataupun yang sedang berada di perjalanan maupun yang sedang bekerja di kantor, di pasar, di kebun, ataupun yang lagi beraktivitas di laut ya, maupun yang masih menikmati secangkir kopi pagi ini dan juga sarapan di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, pendengar, hari ini Jumat kembali kami hadir untuk menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang bagi Anda untuk menyampaikan apa yang dirasakan, yang dilihat, kemudian yang menjadi perhatian bersama di lingkungan sekitar Anda. Karena pembangunan ini tentunya bukan hanya tentang gedung yang berdiri, jalan yang terbentang, ataupun fasilitas yang dibangun, pendengar. Pembangunan juga ini tentang bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya, bagaimana fasilitas umum ini dapat digunakan dengan nyaman, dan bagaimana pelayanan publik bisa semakin baik. Dan tentunya juga bagaimana setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa mendapatkan perhatian dan juga solusi. Nah, pagi ini kami membuka ruang untuk Anda pendengar menyampaikan aduan ataupun informasi terkait dengan fasilitas umum di lingkungan sekitar Anda. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi di sekitar tempat tinggal Anda pendengar lewat 0821-2850-2652 di Halo RRI pendengar pagi hari ini, kebersamaan kita hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya juga kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi terupdate yang sudah kami siapkan, dikutip dari situs rri.co.id.

Baik, mendingan menantikan partisipasi Anda pagi ini di Halo RI. Kami hadirkan informasi menarik peningkatan terkait dengan Bupati Tojuna Unda yang menghadiri kegiatan Kemah Kembara dalam rangka memperingati Hari Pramuka Nasional ke-65 tahun 2026 di Desa Olilan, Kecamatan Walia, Kepulauan. Dalam sambutannya pendengar, Bupati mengharapkan seluruh peserta pramuka ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dasar dharma bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku, baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun di tengah masyarakat. Bupati juga berharap kegiatan pramuka dapat membentuk generasi muda yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Bupati turut menyerahkan seragam sekolah kepada peserta sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan generasi muda. Bupati juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba kebersihan tenda serta memberikan apresiasi kepada siswa pramuka yang berprestasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Walai Kepulauan, sejumlah kepala desa di Kecamatan Walai Kepulauan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Bidang Anggaran, serta Kepala Bidang Olahraga. Bupati berharap Kemah Kembara ini tidak hanya menjadi kegiatan perkembangan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk belajar, membangun kemandirian, kemudian memperkuat persaudaraan dan menumbuhkan semangat berprestasi. Ya, pendengar, tentu kegiatan Kemah Kembara ini sangat positif ya, karena bukan hanya menjadi ajang perlombaan saja dan juga kebersamaan, tetapi juga ini bisa menjadi wadah untuk membentuk karakter generasi muda yang mandiri tentunya, kemudian juga disiplin dan bertanggung jawab serta peduli terhadap sesama. Dan ya, semoga nilai-nilai dasar dharma pramuka ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan melahirkan juga generasi muda Tojuna Unda yang tangguh serta berprestasi.

Jadi kita lanjut kembali untuk pilihan informasi pagi ini, masih diikuti dari situs rri.co.id. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan pameran dan kegiatan keramaian sarana untuk memasarkan karya lokal, di mana pameran ini menjadi sarana pengrajin kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi pelaku UMKM yang ditekuni selama ini. Kecamatan Amaratete, Kabupaten Tojonona memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sudah menghasilkan banyak kerajinan tangan berkualitas. Kena demikian peringatan dari segi pemasaran, para pengrajin setempat ini hingga saat ini masih kesulitan untuk memasarkan hasil produksi mereka. Burhan, salah satu pengrajin atau pelaku UMKM Amaratete, mengatakan kerajinan tangan yang dihasilkan selama ini hampir mubazir disebabkan karya-karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi untuk dipajang di rumah saja. Nah, menurutnya hal ini disebabkan ruang pemasaran masih sangat terbatas, baik pasar berskala lokal, pasar nasional maupun internasional. Ia pun mengharapkan pemerintah daerah Tojonona atau swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memfasilitasi para pengrajin handicraft dengan menggelar pameran UMKM atau kegiatan-kegiatan keramaian. Menurutnya, selain pameran, kegiatan-kegiatan keramaian seperti turnamen olahraga ini juga bisa menjadi jembatan strategis untuk membawa kerajinan lokal Tojonona go internasional. Dengan seiringnya dilaksanakan event yang bisa menjadi sarana pemasaran, pendengar, handicraft lokal dapat menembus pasar global sekaligus membuka peluang kemitraan dagang yang berkelanjutan bagi para pengrajin dan juga pelaku UMKM di Tojonona. Nah, peringkat tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kerajinan tangan lokal ini bukan hanya memiliki nilai seni, tetapi juga mempunyai potensi ekonomi yang besar. Karena itu pameran dan juga berbagai kegiatan daerah ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya lebih luas. Nah, semoga kerajinan lokal Tojonona semakin dikenal, berkembang dan juga mampu menembus pasar yang lebih luas.

Kita lanjut untuk pilihan informasi pagi ini pendengar, kali ini dari Polsek Ampara Kota yang menghadirkan inovasi Saung Curhat sebagai wadah bagi masyarakat Ampara Kota dan Rato Lindo tujuan undang untuk menyampaikan berbagai keluhan dan permasalahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Saung Curhat tersebut ditandai dengan pemasangan banner bertema Saung Curhat Polsek Ampara Kota di saung depan Mapolsek Ampara Kota. Kapolsek Ampara Kota AKP Rahmat Ari Purwanto SM mengatakan program Saung Curhat diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Ampara Kota dan Kecamatan Rato Lindo. Menurutnya, melalui program tersebut, masyarakat dapat menyampaikan secara langsung berbagai keluhan maupun persoalan Kamtibmas kepada Kapolsek maupun personel Babin Kamtibmas Polsek Ampara Kota. Ia menjelaskan, keberadaan Saung Curhat diharapkan tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, tapi juga menjadi ruang untuk berdiskusi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. AKP Rahmat berharap inovasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana komunikasi antara kepolisian dan warga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Melalui Saung Curhat, Polsek Ampara Kota berupaya memperkuat komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat sekaligus membuka ruang penyelesaian persoalan secara bersama-sama khususnya yang berkaitan dengan Kamtibmas. Ya pendengar, inovasi Saung Curhat ini tentu menjadi langkah positif dalam mendekatkan

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Aku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mama. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami berharap keluarga-keluarga di Indonesia yang mendengar program siaran ini tentunya akan terus merasa berbahagia sekalipun ada banyak masalah yang pasti akan ditemui. Karena di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan tentu ada dinamika. Jika tidak ada, berarti ya kita harus siap-siap untuk tidak lagi berpikir lebih jauh. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin berdiskusi, hubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Saat ini saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Dan hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa kembali para pendengar yang luar biasa.
2: Luar biasa, Pak.
3: Ya. Karena selalu menanti siaran
2: ini. Iya. Saya mau tanya juga, kalau pendengar diharapkan luar biasa, Pak Kamdi sendiri bagaimana?
3: Wah, kita tentu lebih antusias dan bergairah. Karena tentu akan membuat kita semakin mengenali ya kesetiaan dan kerinduan pendengar terhadap apa yang kita ingin selalu sampaikan sebagai solusi bagi keluarga.
2: Baik. Ya, pendengar, kita akan berbicara atau mendengar penjelasan Pak Sukamdi sebagai narasumber tentang konsep diri generasi milenial.
1: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, generasi milenial saat ini telah menjadi pembahasan utama di seluruh belahan dunia. Karena generasi milenial sendiri memiliki ciri dan karakter yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dilihat dari sisi usia, generasi milenial merupakan sekelompok kaula muda yang berusia sekitar awal 20-an sampai 30 tahun. Menurut data BPS, pada tahun 2017, 50% dari penduduk usia produktif berasal dari generasi milenial. Dan pada tahun 2020 hingga 2030 diperkirakan jumlahnya mencapai 70% dari penduduk usia produktif. Generasi milenial merupakan generasi lanjutan setelah generasi baby boomers atau yang lahir pada tahun 1946 sampai 1965 yang merupakan generasi orang tua dari para generasi milenial. Ya, ini menarik, Pak, ya.
3: Iya.
2: Karena sebentar lagi generasi milenial ini akan selesai. Belum selesai juga kita udah dengar Gen Z.
3: Iya.
2: Ya, saya punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Apa pendapat Bapak tentang perubahan generasi dari baby boomers ke milenial?
3: Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, supaya kita semua pada masanya, baik masa apa yang disebut dengan baby boomer maupun generasi milenial. Nah, memang ada perbedaan tentu dalam setiap dekade, satu masa waktu dalam generasi ke generasi. Ya biasanya 10-15 tahun itu baru nampak adanya perubahan. Yang pertama, perbedaan yang pertama atau perubahan yang kita bisa lihat dalam kedua generasi ini adalah masalah bagaimana menghadapi teknologi, ya. Yang pertama, karena kalau zaman teknologi ini baby boomer lebih cenderung kepada bagaimana dia mengembangkan dirinya secara cepat dalam masalah sosial, dan bagaimana juga dalam teknologi ini generasi milenial tentu lebih pada mobilnya dalam keakrapannya dengan teknologi dan cenderung lebih terhubung secara digital. Tapi kalau baby boomer itu lebih kepada aspek-aspek sosial dan itu biasanya disebut dengan manual itu ya. Nah, tentang nilai sikapnya atau nilai atau prioritas, biasanya ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau baby boomer itu mungkin lebih fokus pada stabilitas pekerjaan dan kesetiaan terhadap satu pekerjaan. Tapi kalau generasi milenial itu cenderung mendapat kepuasan dalam pekerjaan mereka serta lebih cenderung untuk mengejar keseimbangan kerja di dalam hidup. Dalam hal kepemimpinan, ya, kalau baby boomer itu cenderung menerapkan model kepemimpinan yang otoriter, artinya terstruktur, ya. Pokoknya orang tua itu biasanya kedudukannya lebih tinggi karena dia sebagai pemimpin dan anak itu dianggap sebagai bawahannya. Tapi sementara generasi milenial itu lebih menghargai fungsi kepemimpinan yang kolaboratif atau biasanya bersifat campuran atau tidak membedakan satu dengan yang lain, ya. Kemudian kalau dalam ketahanan ekonomi, biasanya kalau baby boomer itu seringkali dianggap sebagai generasi yang lebih stabil secara ekonomi. Tapi sementara kalau milenial sering dihadapkan dengan tantangan, ya, seperti kredit atau utang atau masalah perumahan atau masalah ketidakpastian dalam ekonomi, bagaimana mencari sulitnya akses-akses untuk pengembangan dirinya. Sementara dalam pola budaya, kalau gaya hidup daripada baby boomer itu cenderung kepada budaya populer atau gaya hidup atau tren yang sifatnya hanya konsumsi saja, ya, tercermin dari generasi ini. Nah, oleh sebab itu generasi milenial ini lebih dekat kepada kalau belanja itu lebih kepada aspek-aspek yang sifatnya teknologi, ya, kemajuan-kemajuan dan yang juga bersifat kepada fasilitas-fasilitas dalam memberdayakan dirinya dalam menginovasi atau kreativitas dirinya. Itu perubahan yang menyolok generasi baby boomer di antara dengan generasi milenial dewasa ini.
2: Ya, itu berarti saya mempunyai satu kesimpulan bahwa kalau generasi baby boomers dia lebih kepada proses.
3: Iya.
2: Proses bagaimana meniti karir, bagaimana menciptakan satu produk, dia perlu proses. Sementara generasi milenial ini dia lebih instan.
3: Iya.
2: Begitu.
3: Karena
2: Bapak,
3: memang generasi ini sudah segala sesuatu sepertinya serba cepat, serba instan. Ya. Sementara generasi baby boomer ini kan dilahirkan, ya, muncul karena usai atau pasca perang dunia, sehingga semua ekonomi, budaya, sosial sedang merangkak untuk menciptakan suasana yang stabil, yang yang konsisten sehingga merasa bisa keluar dari trauma-trauma peperangan itu ya. Tapi beda dengan generasi milenial, segala sesuatu serba tersedia, cepat dan apa nilai kreativitas kemandiriannya itu lebih kuat sehingga seringkali bisa menerima dengan begitu banyak perbedaan. Tapi kalau baby boomer itu cenderung lebih kepada nilai-nilai budaya internal gitu ya, mempertahankan komunitas keluarganya dibandingkan membangun satu nilai-nilai kemajuan, lebih mencoba untuk baru bangkit nih, orang bilang itu dia baru merintis atau pola kehidupan yang baru.
2: Iya, nah, itu dia. Berarti semuanya ada plus minus, tapi baby boomers lebih bersifat berjuang. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu melalui proses-proses. Sementara generasi sekarang pencet-pencet udah datang.
3: Tinggal menggunakan apa yang sudah disiapkan.
2: Padahal kalau dia pencet belum tentu rumah jadi gitu ya Pak.
3: Rumah maya. Rumah maya.
2: Rumah maya. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, silakan menghubungi kami di 0878-790-58229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, saya mempunyai pertanyaan. Apakah dalam relasi sebagai pasangan, mereka juga instan?
3: Ya, nah inilah perubahan dulu. Zaman baby boomer itu mungkin zaman, kalau kita mungkin zaman Siti Nurbaya, dalam menentukan suatu pasangan itu cenderung apa kata yang memimpin kita, apa kata orang tua. Kadang malah tidak mengenal. Pokoknya diterima ya, kan, karena dianggap orang tua itu tidak mungkin salah di dalam
2: memilih.
3: Kadang pada waktu mau menikah baru ketemu gitu ya. Oh, ini toh begitu dibuka balah gitu ya.
2: Kok gak sesuai.
3: Tapi zaman milenial sekarang ini memang dalam hal saling mengenal ya, kadang tidak harus tatap muka tetapi bisa video call, bisa lihat di YouTube ini jenis-jenis kriteria yang seperti apa, dan bahkan banyak yang menawarkan diri, ini saya janda sudah 10 tahun, kemudian ingin cari pasangan yang mapan atau yang punya pekerjaan setia dan macam-macam. Nanti habis itu baru orang bilang temu darat. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan yang sekarang ini cukup berbeda. Kadang bahkan orang tua itu kaget gitu. Loh, kok sudah mau minta nikah gitu ya. Orang tua kadang kaget dengan, kan kita belum ketemu, kita belum ngobrol, ini dari mana, dari suku apa, kemudian bagaimana, dan sebagainya. Jadi anak-anak kita kadang memang mendatangkan kejutan daripada orang tua dengan dunia mulai sekarang ini, khususnya urusan dengan pasangan dan menentukan pilihan hidupnya itu.
2: Saya pernah membaca di media, ada orang naksir seseorang, yaitu karena si wanitanya memarketing dirinya, ready for you, siap dipakai. Nah, ternyata dalam perjalanan kopi darat ketemu. Ya, cantik. Tahu-taunya begitu menikah transgender. Waduh, mau cerai yang gak bisa gimana. Saya punya satu bayangan, ini jijik kali. Gitu ya. Udah lama emang gak diperiksa apa itu. Iya, sementara saya dengar kisah dari Pak Kamdi dengan Nyonya. Wah, butuh proses lama sekali ya Pak ya.
3: Iya, itu ketemunya kan kita satu kampus. Gitu ya. Jadi
2: lika-liku.
3: Lika-liku di lingkungan kampus ya. Kadang karena satu kelas jadi kadang ada perdebatan karena masalah diskusi. Tapi di satu sisi kan masing-masing itu nek wong Jawa itu ya piting tresno. Jalanan soko kuliner itu kalau di Indonesia kan ya karena kebiasaan lama-lama bisa menaruh rasa simpati, kemudian baru bisa mengenal, baru bisa masa penyesuaian, baru masa rembuk atau itu ngobrol dan sebagainya.
2: Lama kali.
3: Iya, 4 tahun lebih. Bahkan kita sempat pisah itu ya. Artinya pisah itu karena tujuan hidupnya pada waktu itu istri saya itu tugas pendidikan di Jogja, sementara saya merintis sekolah di Sulawesi.
2: Oh, pantas Bapak bisa berdialek orang Indonesia Timur. Ya.
3: Jadi ya setelah itu baru memang sudah kehendak Sang Pencipta. Ternyata memang jodoh itu tidak lari kemana-mana.
2: Ya. Anak sekarang nggak mau Pak.
3: Ya, iya.
2: Lama kali. Sekarang yang penting ngopi dulu deh.
3: Ya,
2: begitu gitu ngopi ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Ayo kita nikah.
3: Ya, makanya banyak menjadi korban pernikahan seusia jagung itu ya,
2: iya,
3: yang bilang pernikahan hanya sesaat.
2: Iya.
3: Ada yang menikah 3 bulan
2: udah
3: sudah lepas, dianggap tidak sesuai, tidak cocok lagi dan tidak sesuai, tidak kayak misteri lagi atau macam-macam.
2: Iya.
3: Ada yang sudah maaf kata karena sudah terlanjur hamil kemudian dipaksa menikah, nanti setelah itu juga
2: pisah
3: lagi. Nah, problem-problem seperti itu sebenarnya belum matangnya yang disebut seperti beberapa waktu siaran yang kita sampaikan, karena belum matangnya kecerdasan emosional dan secara kecerdasan sosial itu,
2: yeah,
3: kecerdasan eksistensialnya itu belum dapat, sehingga masing-masing menjaga dirinya sendiri,
2: yeah,
3: tidak merasa dibebani, terganggu dan yeah, merasa jadi mikirin orang lain ya dan sebagainya itu.
2: Iya. Yeah. Kadang-kadang saya berpikir bahwa generasi milenial ini daya juangnya kurang,
3: yeah,
2: gitu ya. Sehingga mereka kalau terlalu menyulitkan, membebani, mendingan kita pisah baik-baik. Tapi kita tetap bersahabat. Ini aneh binti aja.
3: Iya, iya. Jadi seperti saudara bersaudara.
2: Iya.
3: Ada satu peneliti dalam dunia pernikahan itu, karena mereka tidak sebenarnya belum siap menghadapi sebuah proses yang disebut adaptasi itu,
2: yeah,
3: sehingga mereka cenderung masih mengembangkan sifat individualnya itu,
2: yeah,
3: ya tidak mau merasa terganggu, kemudian juga merasa dirinya itu seperti dipaksa pada situasi yang dia sebenarnya hanya ingin menikmati saja, mm, bahkan ada perjanjian kita menikah tapi nggak boleh punya anak sampai sedemikian,
2: ya, yeah, ya, yeah, yeah, pendengar. Persoalan-persoalan yang terjadi di generasi milenial saat ini membuat tanda tanya besar. Siapkah Anda sebagai orang tua? Siapkah Anda menjadi pendidik untuk generasi selanjutnya? Karena daya tahan dalam generasi ini betul-betul sangat berkurang. Siapa yang mau disalahkan? Teknologi kah? Atau situasi? Tapi kembali kepada pribadi masing-masing, bukan begitu ya Pak?
3: Iya, makanya dalam dunia persiapan menikah, tentu yang perlu dipahami itu adalah belajar pengenalan dengan benar.
2: Yeah.
3: Ya, mengenal. Jadi kalau dalam pelajaran pranikah biasanya ada beberapa lembaga, jangan sampai dalam berpacaran itu lebih mengedepankan kepada aktivitas.
2: Yeah.
3: Ya, artinya untuk menutupi kelemahan kekurangannya, sehingga aktivitasnya itu ya kuliner pagi, kuliner siang, jalan sana, jalan sini. Nah, akibatnya tidak ada yang disebut masa testing, jadi masa menguji,
2: yeah,
3: masing-masing karakter pacarnya. Apakah pacaran saya ini tipologinya tukang shopping, tukang rekreasi,
2: yeah,
3: atau nek orang Jawa itu gemi, orang yang pintar memelihara, merawat, ngelola keuangan, atau seorang pejuang, seorang pekerja keras, atau yeah, seorang emosional, atau seorang pendiam, atau orang yang cerewet dan macam-macam. Nah, hal seperti ini biasanya tertutupi. Makanya yeah, ada istilah orang pacaran itu kan orang yang sedang menggunakan topengnya masing-masing.
2: Iya. Yeah.
3: Nanti setelah menikah baru
2: menari.
3: Ya ampun.
2: Ternyata. Iya. Topik kali ini memang kita bicarakan tentang konsep diri generasi milenial. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp 087-8790-58229 atau 0813-157-11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak hal yang tentunya membuat orang tua baby boomers terkejut-kejut. Beberapa waktu lalu kita bicara tentang generasi milenial tinggal di kamar terus teriak, minta minum dong. Iya. Tau-taunya minum datang, gak pernah, jarang memakai kata tolong atau maaf. Padahal tiga kata yang paling penting adalah tolong, minta maaf, dan terima kasih. Nah, Pak Kamdi sebagai orang tua, apakah Bapak kesulitan menghadapi generasi milenial yang terkesan masa bodoh, instan, dan sepertinya tidak sopan? Karena Bapak seorang pendidik, setiap saat menghadapi generasi-generasi yang baru tentunya.
3: Iya, memang pada awalnya sebagai seorang pendidik kadang kita juga terkejut. Ya. Terkejut dengan pola komunikasi khususnya ya. Pertama komunikasi pada generasi ini. Iya. Kadang-kadang mereka menggunakan bahasa gaul yang saya nggak tahu.
2: Iya.
3: Iya, misalkan, oh Pak Guru ini baper. Eh, baper itu apa? Ada lagi macam-macam istilah yang saya kadang-kadang tidak terlalu paham. Dan itu kesulitan saya karena kadang juga mereka menggunakan bahasa-bahasa yang gaul mereka. Nah, kesulitan saya itu saya bisa atasi dengan saya langsung bertanya. Arti itu artinya, oh baper itu terbawa perasaan lebih-lebih dan macam gapek atau macam-macam gitu ya.
2: Segala macam.
3: Nah, yang kedua itu memang masalah komunikasi. Yang kedua masalah etika. Nah, sekarang ini memang kita harus menemukan beberapa problem terhadap anak-anak kita dalam etika, membangun aturan berperilaku di depan orang tua. Kadang-kadang betul-betul kamu itu enggak orang Jawa kok enggak tahu Jawanya, itu kalau orang bilang begitu. Artinya enggak tahu unggah-ungguhnya, ngomong kurang etis ya, panggil orang tua tidak ada bahasanya itu kalimat pendahuluan, "Pa, maaf, bisa enggak saya menyampaikan sesuatu?"
2: Oh, enggak ada sekarang.
3: Sekarang bablas. Ngomong sebenarnya bahkan ada intonasi yang kadang malah cenderung membentak.
2: Betul.
3: Kedua, cenderung malah memerintah.
2: Betul. Ya,
3: padahal kebutuhannya meminta, tapi memintanya itu
2: merintah.
3: Sifatnya itu memerintah. Nah, ini memang kesulitan orang tua ketika orang tua tidak memiliki sebuah pemahaman kematangan di dalam hal pengalaman, itu juga bisa akhirnya menjadi salah paham. Ya, akibatnya akhirnya dulu biasanya bercengkrama, akhirnya berselisih dan akhirnya ribut. Nah, lucunya ada banyak anak yang mendiamkan orang tua. Gak mau, orang bilang, orang Sulawesi itu bilang gak mau baku bicara gitu, baku sedu gitu. Yang kalau nanti orang tua gak mendahului begitu, ya gak apa, sampai kapanpun aku juga gak merasa punya orang tua gak apa-apa.
2: Padahal dia lagi tinggal di rumah orang tuanya.
3: Padahal apa-apa masih minta. Nah, itulah seringkali kita memang menghadapi anak-anak yang masa bodoh dengan dirinya sendiri dengan cara menuntut orang tua untuk memenuhi apa yang dia mau. Bahkan maaf kata, ada begitu di media sosial atau di televisi, bagaimana anak yang minta motor kemudian orang tua tidak sanggup, kemudian menganiaya, bahkan sampai berani membunuh orang tuanya, membakar ibunya, hanya masalah kebutuhan, keinginannya itu belum bisa dipenuhi. Dan semua mau cepat, pokoknya hari ini minta, hari ini disediakan. Nah, inilah kesulitan-kesulitan orang tua ketika dia menghadapi fase perubahan yang begitu cepat dewasa ini. Maka orang tua juga harus selalu memiliki sikap bagaimana dari awal kita bisa mempersiapkan anak dengan sikap yang terbuka. Kemudian kita mendampingi anak-anak kita untuk bagaimana usaha pekerjaan daripada orang tua yang terbatas, supaya anak juga belajar menghadapi realita-realita hidup dibandingkan dengan mimpi-mimpinya yang tidak masuk akal itu.
2: Tadi menarik ketika Bapak mengatakan bahwa, dan kita semua tahu ya, pendengar juga mengerti dan tahu, karena ini yang terjadi di media sosial, bahwa tuntutan yang kita anggap sepele sebenarnya, nggak diberi uang jajan orang tuanya disiksa, kemudian sampai kepada pembunuhan dan seterus dan seterusnya. Sebenarnya sebagai orang tua, bagaimana cara kita memberitahukan anak-anak ini, karena mereka sendiri juga sifatnya nggak mau tahu gitu loh. Ini kesalahan ada di siapa? Ada di orang tuakah? Ketika mereka lahir tidak membangun keakraban, atau kesalahan di anak ini? Tadi Bapak bilang bahwa generasi milenial itu semuanya serba instan, nggak mau tahu dan nggak perlu tahu. Bagaimana Pak?
3: Ya, memang kalau kita tanya siapa yang salah, biasanya tidak ada yang mau disalahkan. Saya ini orang tua hamil, melahirkan, kasih makan sampai menjadi besar. Pasti orang tua juga nggak terima. Ya, lebih baik nih orang saya bilang kalau bisa dimasukkan lagi ke rahim, gitu ya. Saking jengkelnya, lebih baik kehilangan telur satu daripada tidak bisa menetas dan menikmati. Yeah. Di satu sisi, anak juga menuntut merasa punya hak. Loh, kenapa saya dilahirkan? Makanya kalau sudah tahu saya dilahirkan, ya tanggung jawab dong atas keperluan kebutuhan anak. Nah, karena masing-masing semua tidak mau disalahkan atau mencari kambing hitamnya. Nah, disinilah dituntut pemahaman orang tua dalam membangun kesadaran mengelola kehidupan keluarga. Ya, bagaimana kita melakukan pendampingan, pementoran, bimbingan, melatih anak-anak kita dalam etika maupun dalam etis berkomunikasi. Kemudian kita harus tahu dengan siapa dia bergaul di luar. Sebab anak pada usia, khususnya usia kritis anak itu kan SMP, SMA. Ya. Biasa kalau dalam bahasa pendidikan itu masa petualangan. Ya, masa petualang. Artinya petualang itu anak seusia SMP-SMA itu cenderung ingin mencoba sesuatu yang dia belum tahu, sekalipun itu gagal.
2: Yeah.
3: Ya, akibatnya anak itu usia segitu itu ketika cenderung menjadi imitation behavior, ingin meniru-niru apa yang dia lihat, dan itu menjadi sesuatu yang cocok untuk dia tiru. Contohnya dulu, zaman dulu ya.
2: Yeah.
3: Kalau lihat potongan artis rambutnya kayak Marilyn Berlina, semua pengen punya potongan begitu ya, pakaiannya, tampilannya, semua macam. Nah, artinya apa, pada usia anak SMP SMA, walaupun itu zaman dulu, walaupun agak lambat untuk meniru tingkah laku orang, tapi zaman instan sekarang itu dalam hitungan detik
2: langsung
3: langsung bisa. Oh, ternyata potongan rambutnya harus jabrik ya, harus panrok. Kemudian pakaiannya itu harus full press body itu, semua serba ketat.
2: Rambutnya
3: rambutnya itu seindah pelangi dan seterusnya. Tiruan-tiruan seperti ini, kecenderungan seperti ini, maka tugas orang tua untuk mendeteksi sejak dini perubahan-perubahan yang secara aturan normal masyarakat itu agaknya agak menyimpang. Nah, ini orang tua harus segera mendeteksi, kemudian melakukan pendampingan untuk memberikan satu bimbingan yang baik, yang tepat, supaya tidak jadi salah jalur gitu.
2: Ya, pendengar, sebagai orang tua pertanyaan saya adalah siapa yang salah? Generasinya atau orang tuanya? Kita tetap harus mengerti bahwa orang tua adalah bagian yang terpenting untuk memberikan nilai kepada sang anak. Zaman boleh berubah, tapi nilai tradisional tentang karakter, moral tidak boleh berubah menurut saya ya, Pak.
3: Karena kita itu selalu cenderung membuat satu penilaian siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, yang kedua, tidak semua orang suka disalahkan.
2: Ya.
3: Nah, dan yang ketiga, kalau nggak ada yang mau disalahkan, nggak ada mau siapa yang benar, cari kambing hitam, kambing putih, atau kerbau, atau macam-macam, dianggap bahwa mereka tidak atau urusan dengan kita, disalahkan. Nah, pola hidup seperti itulah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik keluarga, tetapi justru meruncing. Karena semua kalau yang satu disalahkan, yang satu pasti merasa benar.
2: Ya.
3: Dan jarak gap itulah yang sebenarnya memperpanjang konflik. Dia tidak mencari solusi, tetapi semua saling menuduh, mendakwa, dan menggugat. Nah, seharusnya dalam keluarga, hierarki orang tua dan anak seharusnya jangan sampai itu dikembangkan. Tetapi justru kita mencoba mencari satu pendekatan yang produktif.
2: Ya.
3: Bagaimana supaya anak itu bisa mendengar apa yang menjadi nasihat dan kebaikan daripada orang tua. Demikian juga orang tua belajar melihat perubahan-perubahan yang begitu cepat.
2: Ya.
3: Karena anak tidak saja bergaul di dalam keluarga, tetapi dia juga punya komunitas di luar.
2: Ya.
3: Yang kadang pengaruhnya jauh lebih kuat dibandingkan ya. Dengan keluarga.
2: Ya. Pendengar, nilai-nilai kehidupan tetap harus dipertahankan. Jadilah orang tua yang cukup bahkan sangat bijaksana untuk memahami perubahan tanpa meninggalkan, seperti yang dikatakan Pak Sukamdi, bahwa hierarki itu tetap harus dipertahankan dengan bijaksana. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, banyak cerita tentang konsep diri milenial ini, kemudian harus di-compare dengan baby boomers. Kadang-kadang baby boomers mau masuk ke dalam konsep-konsep berpikir generasi milenial, tapi kami juga punya kesulitan karena ada tata krama yang sudah terlalu mendasar kami terima dari orang tua sebelumnya. Apa pesan Bapak untuk setiap generasi milenial saat ini? Agar supaya mereka tidak kebablasan sehingga aduh, tega banget membunuh, menyiksa, menghantam, memaki orang tua. Bahkan saya kira ini sangat tren banget di media sosial. Seorang artis yang juga seorang ibu, kalau melihat ceritanya luar biasa juga dia berjuang. Terlepas dari ya banyak kesalahan juga ya. Tetapi teganya sampai dia menghapus anak ini dari daftar keluarga. Lalu sang anak juga ikut-ikut melawan begitu. Dan yang luar biasa dia bisa menjelekkan ibunya. Gitu. Mungkin karena ini hati seorang ibu akhirnya tertutup rapat, tidak mau lagi mengakui anak. Nah, apa pesan Bapak untuk para generasi ini?
2: Iya. Bapak ibu orang tua yang luar biasa, yang sungguh rindu bagaimana supaya kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, yang kuat, yang bisa menikmati kebahagiaan atas kehadiran kita dalam kehidupan suami istri maupun kehadiran kita oleh karena ada keturunan dan kita punya anak. Nah, ada satu hal yang penting dalam diri kita, bahwa anak itu punya cara pandang yang berbeda dengan cara pandang orang tua, ya. Nah, bagi anak, ya apalagi zaman milenial sekarang, orang tua itu adalah video yang hidup di mata anaknya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu lebih hidup dibandingkan apa yang sedang diucapkan oleh orang tuanya. Ya, artinya begini, anak itu lebih percaya apa yang dilihat tentang orang tuanya daripada apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Maka jadilah, ya pesan saya nih, jadilah video yang hidup pada saat kita dilihat oleh anak-anak kita. Apa peran suami kepada istri? Kualitas perkataan kita, komunikasi kita, perilaku kita, itu adalah video yang hidup. Ketika anak melihat bahwa ia sedang melihat kegagalan kehidupan orang tuanya seperti itu, maka video itu akan mewariskan perilaku kepada anak kita. Karena anak itu tadi saya bilang, anak itu punya sifat imitasi, meniru apa yang dia lihat. Contoh, ini contoh ya. Ketika saya pulang dari tugas di Sulawesi, khususnya di Toraja, dulu orang-orang yang saya hidup di lingkungan orang-orang di desa di daerah Toraja itu, kalau makan itu loh kakinya tidak naik satu di atas kursi, maksudnya bukan di atas meja. Wong Jawa itu bilang nangkring gitu ya, diangkat satu, itu rasanya makan itu belum sedap. Memang jarang pakai sendok, bagi pakai tangan. Terus kakinya satu diangkat atau taruh di atas kursi yang satunya, baru dia, wah itu baru sedap. Nah, saya ketika melihat itu, saya, loh kok ini orang makan sebenarnya? Ya udah lagi enggak perempuan rasanya begitu, kecuali kalau makan di bawah gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, akhirnya saya coba, enaknya apa? Wah, ternyata juga nikmat. Nah, satu waktu saya balik sana ngajar, apa yang membuat mereka itu kalau makan mesti kaki di atas? Ya, baru kemarin beberapa 2 tahun lalu ya saya dapat jawaban, supaya kita terhindar dari usus buntu, Pak. Karena itu banyak kesaksian supaya ternyata orang tua enggak ada yang usus buntu enggak seperti anak sekarang. Nah, oh, ketika saya pulang, kemudian saya bareng dengan makan dengan kedua anak saya. Nah, kebiasaan itu saya bawa, saya ambil kursi satu, kaki saya kasih taruh di atas begitu. Nah, beberapa hari berikutnya anak saya 2 itu ikut-ikut. Nah, saya larang. Itu kaki taruh di bawah itu. Enggak sopan makan kaki dia. Loh, kemarin papa kakinya juga naik. Jadi itu yang saya maksudkan. Apa yang saya maksudkan, bahwa pesan saya bagi orang tua untuk bisa menyesuaikan, mengadaptasikan diri supaya kita tidak syok dan mudah stroke gara-gara lihat perubahan anak kita adalah jadikan diri kita ini video hidup yang baik di depan anak kita. Ya, sebab anak kita itu tadi dia cenderung akan mengembangkan sifat imitasi itu, meniru apa yang dia lihat. Dia bisa tidak percaya apa yang dia katakan, tapi dia kadang lebih percaya apa yang orang tua perbuat.
1: Nah, ya, ya, saya berharap bahwa nanti ketika orang tua milenial ini pergi ke satu tempat, harus pertimbangkan begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Mau dibawa dibawa kembali ke rumah, apakah ini mempengaruhi anak saya atau jangan-jangan loh, gak apa-apa kok orang situ yang jadi contoh.
2: Yeah.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap apa yang sudah kami bicarakan merupakan masukan yang baik. Tidak cukup melalui program ini Anda mendapat pengetahuan. Ada banyak yang bisa Anda temui, tetapi mungkin ada kesulitan yang dihadapi. Silakan menghubungi kami di 0878 790 5829 atau 0813 157 811. Saat ini saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi sebagai narasumber. Kami mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Sesong Dunia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat berjaringan dengan Masjid Raya Betul Rohim Lolo Palu bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami bersama dengan Dinda. Siang hari ini selain ini kita akan berikan tentunya program-program menarik dari Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العدل ميزانا قائما بإقامة القسط بين الناس، وجعل الفرح والروح في الرضا واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، أو اتقوا الله ما استطعتم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهدى أن تعدلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kesyukuran itu telah kita buktikan kepada Allah pada hari-hari kemarin, dan semoga kesyukuran itu pula dapat kita wujudkan di hadapan Allah hari ini, hari esok, dan seterusnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah berfirman dengan menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti informasi masalah yang akan disampaikan oleh Allah itu sangat penting. Apa firman Allah? Kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian kelompok penegak keadilan. Syuhada lillah, juga jadi saksi karena Allah. Allah memerintahkan kita orang-orang yang beriman menjadi kelompok penegak keadilan dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, mau jadi kepala kantor, mau jadi kepala dinas, mau jadi apa saja. Kunu qawwamina bil qist, hendaklah menjadi kelompok penegak keadilan. Syuhada lillah, juga menjadi saksi-saksi karena Allah. Ala anfusikum, menjadi saksi untuk diri kita sendiri. Satu saat ternyata kita tersandung oleh satu masalah, dan akhirnya kita harus berada di pengadilan, diadili kita. Jadilah saksi atas dirimu bahwa kau benar dan benar, bahwa kau salah adalah salah. Wa'ala awlad walidain wal akrabin, jadi sudah saksi, kendati kepada kedua orang tuamu. Satu saat orang tua kita tersandung oleh masalah, kita menjadi jaksanya dan kita mengadili orang tua kita pada saat itu. Jadilah pengadil yang seadil-adilnya. Jadilah jaksa yang sejaksa-jaksanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Wal aqrabin, karib kerabatmu, keluargamu, handai tolanmu, satu saat mereka berperkara dan harus berada di pengadilan, jadilah saksi untuk mereka dengan saksi yang sebenar-benarnya. Iyakun ghaniyan aw fakiran, meskipun orang tua kita, meskipun karib kerabat kita, mereka adalah orang-orang kaya ataupun orang-orang miskin mau kaya, orang tua kita atau karib kerabat kita, jadilah saksi dengan saksi yang sebenar-benarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Takwalah kepada Allah dan berlaku adillah baina auladikum, meskipun untuk anak-anakmu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingkah adil? Penting sekali, apalagi untuk zaman ini. Zaman ini oleh sebagian orang, sebagian para ahli menyebutkan dengan zaman edan, hampir tidak terkendali. Lalu apa itu makna adil? Banyak definisi tentang adil, cuma ada definisi yang singkat, padat, dan itu yang memang saya lebih cenderung kepada itu. Al-adlu, adil itu iqamatul haq, menegakkan kebenaran. Bila kasrin, tanpa mengurangi sedikit pun dari hak seseorang. Wala bila kasrin, tidak juga dengan merugikan hak orang. Wala bila zulmin, tidak juga dengan cara menzalimi orang. Itulah adil. Adil adalah upaya menegakkan kebenaran tanpa mengurangi sedikit pun dari hak orang, tanpa mengurangi sedikit pun dari milik orang, dan tanpa sedikit pun menzalimi orang. Itulah adil yang sesungguhnya. Hari ini keadilan itu khafifun fil lisan, mudah diucapkan dengan lisan. Faqilun fil a'mal, berat untuk diejawantahkan hari ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang berkaitan dengan keadilan, beliau bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihim asy-syarib taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd." Wahai umatku, innama ahlaka man kana qablakum annahum, kamu tahu orang-orang dahulu, penguasa dahulu itu binasa bukan karena tidak punya uang, bukan karena tidak punya kedudukan, tapi karena idza saraqa fihim asy-syarib, karena salah satu penyebabnya ketika ada orang yang mencuri, orang yang maling dari kelompok berkedudukan, berbangkat dan berkuasa, tarakuh, ditinggalkan. Untouchable by law, untouchable by law, tidak tersentuh oleh hukum. Ini Nabi bersabda, wa idza saraqa fihim adh-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Tapi geliran orang yang mencuri itu dari kelompok miskin, tidak punya kekuasaan, tidak punya kedudukan, aqamu alaihi al-hadd, hukum pun ditegakkan padanya. Lanjut Nabi bersabda, wa aimallah, demi Allah, law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini Nabi bersabda, law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat, la ulit taukid, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, ini anaknya Nabi Muhammad sendiri nih, kalau dia mencuri, la qata'tu yadaha, saya pasti akan potong tangannya. Yang berbicara ini bukan seorang pejabat di Indonesia atau di dunia, tidak. Ini Nabi yang bersabda, Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad itu kalau berbicara bukan seenaknya, tapi atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau beliau mengatakan saya akan potong tangannya meskipun anak saya, itu pasti terjadi. Hari ini adakah di antara kita yang berfirman atau bersabda atau berkata bahwa kalau anakku mencuri saya akan pasti potong tangannya? Nonsense, impossible, it is impossible, bro. Hampir mustahil, tidak terjadi pada zaman ini. Kita boleh lihat di YouTube, di googling, ada video-video singkat. Ada seseorang yang kebetulan mencuri setandang pisang. Apa berapa harganya setandang pisang? Dihukum 3 tahun. Diputuskan oleh pengadilan hukum 3 tahun. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang maling uang negara dalam jumlah bukan cuma ratusan miliar, tapi triliunan misalnya. Tidak perlu saya jawab, bisa kita jawab sendiri. Untouchable by law, hampir tidak sentuh oleh hukum. Kalaupun tersentuh dihukum 1-2 tahun, pengadilan menetapkan yen, kemudian remisi 9 tahun, akhirnya menjalani hukuman hanya 2-3 tahun. Padahal yang dia malingkan adalah ratusan miliar. Apa bedanya antara setandang pisang 3 tahun? Di mana keadilan sesungguhnya? Ini pertanyaan untuk kita semua. Tapi hari ini kita tidak bisa berbuat banyak. Karena itu kata kuncinya, jangan bapak-bapak kita semua mentolerir atau bahkan kita mengiyakan, kita sepakat dengan perbuatan ini, jangan. Paling tidak ada rambu-rambu yang disampaikan oleh Nabi Ginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a minkum munkaran," ketika satu saat kita semua menyaksikan satu kemungkaran, "falyughayyir biyadih," rubahlah kemungkaranmu. Bapak jadi kepala kantor, jadi kepala dinas, ada staf, ada pegawai di bawah kita berbuat penyelewengan, tindaki dia. Dengan apa? Biadi, dengan tanganmu, alias penerjemahannya boleh juga dengan kekuasaanmu. Kebetulan kita sebagai kepala dinas, kepala kantor, rubahlah itu dengan kekuatanmu, kekuasaanmu. Tapi kalau kekuatan tangan pun tidak punya, fabilisani, boleh dengan lisanmu seperti yang saya lakukan di atas podium hari ini. Saya tidak punya tenaga, hanya punya kekuatan lisan saja. Saya merubah kemungkaran itu dengan lisan saya. Tapi kalau tangan tidak punya, tidak kuat, lisan pun tidak punya, tidak kuat, tapi kalbi, rubahlah kemungkaran itu dengan hatimu. Apa maknanya? Minimal kita membencinya, bukan menyetujuinya. Kita benci, itu solusi supaya kita bebas dari dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam wa ablagan nizam kalamullahi limalikil alam. Barakallahu li walakum fil quranil azim wa nafani wa iyakum mima fih minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته أو اتقوا الله ما استطعتم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المصبهة بكرسي، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat wa ya ghafiral dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhanbana wastur 'aybana wafuk 'asrana wajbur kasrana warham dha'afana wa tawalla amrana wa ahsin khalasana washfi maridana warudd ghaibana واغفر لمذنبنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجنبنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد.

الله أكبر. يلا الله.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Pro 4 RRI, ensiklopedi peradaban bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Baik, pendengar, di pukul 14 yang menjelang sore hari ini kami akhiri untuk lagu-lagu daerah dan selanjutnya kami hadirkan informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una ingatkan penggiat media sosial berhati-hati membagikan atau meneruskan konten-konten yang bermuatan asusila agar tidak terjerat Undang-Undang ITE.

0: antara pemerintah, lembaga masyarakat, satuan pendidikan, dan keluarga sangat penting untuk menjamin hak anak hidup tanpa kekerasan. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una ingatkan pegiat media sosial berhati-hati membagikan atau meneruskan konten-konten yang bermuatan asusila agar tidak terjerat Undang-Undang ITE. Laporan selengkapnya Ibnu Abbas.
1: Penyebaran konten korban asusila dengan tujuan memberikan edukasi atau hal positif ke publik guna membantu aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak melanggar hukum. Akan tetapi menurut Ketua Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una Ilham, pelaku penyebaran konten yang memuat unsur asusila termasuk yang melibatkan korban tanpa tujuan edukasi dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
2: Ketika kita melakukan atau men-share berita yang memang bertujuan atau berniat untuk memberikan efek positif, itu tidak ada masalah. Tapi ketika men-share atau melakukan postingan-postingan berita tertentu tanpa memang mempunyai niat yang baik atau hanya mengajar sekedar formalitas saja, maka itu aturannya diatur di Undang-Undang ITE. Jelas bunyinya seperti ini, setiap orang yang distribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat konten-konten yang muatannya melanggar kesusilaan itu dijerat dengan tindak pidana.
1: Ketua LBH Ansor Touna Ilham berharap para penggiat sosial media lebih bijak menggunakan sosmed dengan memilih dan memilah konten-konten yang layak untuk di-share ke publik agar tidak berbenturan dengan hukum. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, satuan pendidikan, dan keluarga sangat penting untuk menjamin hak anak hidup tanpa kekerasan.
1: Perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menekankan persoalan perlindungan membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan dunia pendidikan untuk memastikan korban kekerasan mendapat perlindungan dan haknya terpenuhi.
4: Menjamin dan memenuhi hak anak untuk dihargai dan dilindungi dari kekerasan. Hal yang berkaitan dengan ini, mari kita memupuknya, menjadikan nilai universal kemanusiaan. Harus berprinsip kepada yang terkait untuk anak, yaitu hak hidup, kelangsungan hidup, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak.
1: Menurutnya, sebagai penerus pembangunan hak anak seperti hak hidup, dalam lingkungan yang kondusif, terpenuhinya kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, tegas Bupati Touna, koordinasi antara semua pihak dan respon cepat saat terjadi pelanggaran berupa kekerasan terhadap anak terus diperkuat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Berita Daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Tojo Una-Una ingatkan pegiat media sosial berhati-hati membagikan atau meneruskan konten-konten yang bermuatan asusila agar tidak terjerat Undang-Undang ITE. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, satuan pendidikan, dan keluarga sangat penting untuk menjamin hak anak hidup tanpa kekerasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, dan saya sendiri Agnes Doinga menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
2: 93 MHz.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
2: 93 MHz.

0: Okay, baik pendengar, kita ketemu lagi di program acara hiburan di siang menjelang sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, menemani Anda hingga di pukul 16 atau jam 4 sore. Ada yang senang dengan lagu-lagu irama dangdut, yuk mari gabung ya. Dengan saya Agnes, ada juga rekan operator saya Bung Sasri di siang jelang sore hari ini. Dan seperti biasa pula, satu lagu dulu ya saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini.
1: This is one DJ.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar. Dan langsung saja ya, saya terima penelpon paling awal kita. Halo.
2: Halo RRI Antana, selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
1: Dangdut
2: kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ria Bailo Baru.
1: Ibu Ria Bailo Baru ya. Oke deh. Ibu Ria, mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Ida Laila, Kegagalan Cinta.
1: Kegagalan Cinta dari Ida Laila ya. Oke deh. Iya. Saya cari dulu ya. Lanjut. Sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim buat Ibu Timang di Mataku. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Farda di San Sereno, ada Ibu Uga di Kajulangko, ada Ibu Lina, ada juga Ibu Megawati Abang Mutar di Pusungi, ada juga Ibu Darumin Moratoba, ada Ibu Eli, ada Papa Ros, juga ada Bapak Nursin Bonerato. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Mm-hmm. Ada juga Pak Yusno yang sekarang lagi di rumah sakit. Semoga
1: sakit apa beliau?
2: Sembuh.
1: Oh, istrinya.
2: Kata istrinya.
1: Oh iya, mendampingi istri tercinta ya. Baik.
2: Iya. Oke, buat Mbak Anne, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan rencananya tumbuh dan segar.
1: Dengan subur dan banyak ya.
2: Subur.
1: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Anne.
1: Iya, selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Ria ya di Bailo Baru, sehat selalu. Kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Dari kejauhan Kasopi Timur.
3: Dari kejauhan Kasopi Timur, timang-timang nenekku sayang.
1: Timang-timang nenekku sayang. Oke deh, lagi aktivitas apa ini Bu Timang? Lagi di kebun ya?
3: Lagi di kebun, sibuk dengan yang terakhir ini. Memang sibuk.
1: Oh, begitu ya.
3: Iya, ada masuk beberapa pendola.
1: Luar biasa.

0: Iya.
1: Iya ada di situ.
0: Hmm, berapa per kilo kalau langsung dari Ibu Timang?
1: 6.000.
0: 6.000 ya.
1: 6.000 transaksi jual beli ada di pohon.
0: Oke. Dan selama ini yang paling banyak berapa kilo dijualin? Kalau boleh tahu.
1: Jadi saja yang beberapa minggu ini kemungkinan ada sekitar 3 ton.
0: 3 ton.
1: Iya.
0: Berarti ada 3.000 kilo gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Itulah petani yang ada di Mataku.
0: Oh. Memang ini bukan hal yang biasa ya. Tapi luar biasa.
1: Tapi luar biasa. Itu petani yang ada di Mataku.
0: Oh, 3 ton berarti itu 3.000 kilo loh.
1: Iya,
0: bukan
1: tapi
0: yang sedikit.
1: Ini kurang.
0: Wow, iya, ini masih kurang lagi.
1: Iya, yang 2024 itu ada 7 ton.
0: Waduh.
1: Ini kurang, biasa, tapi ya? Disyukuri juga.
0: Iya, disyukuri semuanya ya.
1: Disyukuri semuanya.
0: Baik, oke.
1: Okay.
0: Lagu?
1: Turianto Siregar, pura-pura enggak tahu.
0: Aish, padahal tahu ya.
1: Padahal tahu.
0: Simpan pukulan lagi nih Bu Timang, nenekku sayang ya. Oke okay deh.
1: Panjang, tahun depan. Iya, boleh Agnes doinya jalan-jalan, kan anaknya sudah besar nanti.
0: Iya, aduh saya ini penasaran.
1: Kita ke timur.
0: Iya, siap.
1: Ya boleh menikmati udara kebun.
0: Luar biasa.
1: Dan seperti orang Cilaga yang datang Badola ini transaksi jual belinya di pohon, dia sempat tidur-tidur di tempatnya monitor radio Ampana. Katanya nyaman tinggal di kebun.
0: Iya, nyaman tinggal di kebun ya. Sunyi,
1: iya.
0: Adem. Oke deh. Baik, lanjut sapaannya buat siapa ini?
1: Pertama-tama buat Agnes Doinya. Salam hormat, salam sehat.
0: Selamat
1: bertugas, sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Di sana ada mama tua, ada Bunda Rukmi, ada Ibu Fatma, Ibu Megawati, ada Pak Nurdin, Pak Nasrun, Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ica, Ibu Eli, ada Ibu Ani, ada Udin Bisausu, ada Mukar, ada Ibu Ria, Ibu Ratna, ada Papa Puspa, Papa Ros, ada Yusno, buat semua tentunya. RRI Ampana tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih, wassalamualaikum. Dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Luar biasa ini terampe Ibu Timang, nenekku sayang yang ada di Mataku Kasopi Timur to Unalea. Sehat selalu ya. Petani sukses. Wow, dengan penghasil lansat durian dan ya tumbuh-tumbuhan lainnya. Ya, 3 ton itu wow, luar biasa ya banyaknya lansat dari Mataku. Kemarin juga kita sudah dapat DP tampias ini dikirim. Memang lansat Mataku itu besar dan juga rasanya manis. Oke, sukses selalu untuk Ibu Timang ya. Makin lancar rezekinya. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Selamat berakati dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu
0: Dangdut
2: Mega.
0: Adalah Ibu Mega di Pusungi. Oke deh, silakan Ibu Mega, lagunya siapa ini?
2: Untandi.
0: Judulnya?
2: Mau tak mau harus mau.
0: Mau tak mau harus mau ya. Oke. Lanjut.
2: Mau kirim-kirim juga semua pendengar RRI orang lain lagi ke
0: Kesempatan
2: apa?
0: Oke.
2: Jadi tak usah terlalu banyak anu lagi. Pokoknya semua pendengar RRI jadi ya makasih atas apaannya. Dan makasih Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Mega. Dan sudah ada 3 lagu yang sudah saya setting di playlist komputer kami ya. Langsung saja kita ke lagu yang sudah di request. Kegagalan Cinta dari Ida Laila, spesial untuk Ibu Ria.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar. Saya terima penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ece di Bailo.
1: Ibu Ece Bailo, silakan Ibu Ece.
2: Lagunya.
1: Lagunya siapa ini?
2: Boxin Alatas.
1: Apa judulnya?
2: Maya.
1: Maya. Oke, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini? Silakan.

0: Bukbot, Pak Waldi, ada Mekar, ada juga Ibu Eli, Ibu Ani, dan semua-semua pendengar di Gandaria saja. RRI Ampana.
1: RRI Ampana, Bunda sayang.
0: Udah rindu sama Ani ini, Radio Gandaria.
1: Iya, oke, okay, bye.
0: Tujuannya buat penyiar saja. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu.
1: Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece di Bailo ya. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya ditunggu dari Muksin Alatas Maya. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Agnes.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Bapak Mahmudin, Bapak di Padaloyo.
1: Oke, gimana situasi kondisi di PU ini? Masih kering kah?
2: Di PU lagi panas.
1: Panas ya. Tanaman gimana?
2: Tanaman sudah menguning, semua.
1: Siap panen juga ini.
2: Siap panen bukan.
1: Jadi apa Dan? Jagung.
2: Jagung.
1: Oh, jagung.
2: Iya, okay. Dia agak mirip padi dia.
1: Oh, karena saking panasnya ya.
2: Iya.
1: Wow, iya. Baik, silakan Pak Mahmudin, lagunya siapa ini?
2: Mau lagunya Aldi Umamit.
1: Aldi Umamit. Apa judulnya?
2: Iya, judulnya Kanker Cinta.
1: Aldi Umamit. Oke. Saya cari dulu ya.
2: Iya, kirim salam pertama buat yang barusan lewat tadi, ada Ibu Eli, salam hormat. Ada Papa Ros juga, ada Ibu Ria di sana, ada Pak Nursin juga, ada Mama Tua, ada Ibu Uga, ada juga Ibu Timang yang di Matako, ada Ibu Ida di Tegua, ada juga Rizal Kajulangko sama Ibu Uga. Tak ketinggalan ada Pak Ketua Buang Lakoro, sama Mama juga, ada Ibu Geng, Ibu Lina, ucapan yang sama, ada Ibu Ani Kota Membagu, dan semuanya. Terus spesialnya buat yang tugas, maafnya, ucapan semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mahmudin ya di PU sudah bergabung. Sukses selalu untuk Pak Mahmudin juga. Kita lanjut lagi satu penelpon. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita semua.
1: Oke, silakan Pak Mutar dipusungi ya. Lagu
3: ini siapa? Lagunya dari siapa ya? Imam Syaritin.
1: Judulnya
3: Durian jatuh.
1: Oke, lanjut.
3: Yang kirim-kirim pertama-tama ada Ibu Timang di Matako, kaca tetapannya. Ada juga di sana Ibu Rama. Lalu juga ada Ibu Ria tadi yang barusan diwat, kaca juga ucapannya. Kemudian juga tak lupa juga ada Ibu Ratna, Ibu Eli. Tak lupa juga ada Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga. Nah, seluruh peninggal dari tempat terkecuali di mana saja berada, salam sehat semuanya. Buat Pak Anies dan operator, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar dipusungi melengkapi 3 penelpon. Dan langsung saja kita hadirkan lagu yang sudah di request. Ada Maya KDI. Muksin Alatas ya, lewat judulnya Maya.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Telepon berikutnya. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo RR yang panas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ibu Rukmin Muara Toba ya.
2: Ya, Ibu Rukmin Muara Toba.
1: Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
1: Jangan Tunggu Lama-Lama, nanti diambil orang. Saya
2: iya.
1: Cari dulu ya. Baik, lanjut sapaannya buat siapa ini?
2: Kirim-kirim ada Ibu Timang tadi, terima kasih sapaannya. Ada juga Pak Nursin, ada Ibu Ria juga. Ada Ibu Megawati bersama Pak Mutar, terima kasih Pak Mutar. Ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, Ibu Ani. Ada juga Tuang Lakoro dan nah dan semua-semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Oke.
2: Persiannya buat Tianis sama Opat, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba. Sehat selalu juga ya, bersama keluarga yang ada di rumah. Lagunya ditunggu ya, jangan tunggu lama-lama. Iya, berikutnya lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Oke, silakan Ibu Ratna.
3: Minta lagunya Rita Sugiarto, Air Bunga.
1: Air Bunga dari Rita Sugiarto. Oke, iya. Air Bunganya buat siapa ini?
3: Buat Ibu Timang, ada Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Uga, Ibu Lina. Ada juga Ustazah Rufi, Ibu Ida, Pak Nasrun, Pak Nursin, Ibu Fatma. Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Buat Mbak Agnes, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga.
1: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di Labuan ya, sudah bergabung juga. Lagunya dari Rita Sugiarto, Air Bunga. Oke, lagunya ditunggu ya, sebentar saya hadirkan. Dan kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kris Joinga.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Paman Buang Lakoro ya.
4: Hai,
1: Mama
4: Ella.
1: Hai, hai juga. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan sehat, luar biasa. Gimana sebaliknya?
4: Luar biasa ya. Terdengar dari suara vokal Anda yang begitu cerah ceria banget ya.
1: Iya dong.
4: Seperti cerah cerianya matahari Kota Ampanan nih.
1: Oh, selalu ya.
4: Sekarang saya posisi lagi ada di jalan ini, Pak Nes, dengan kegiatan saya bersama teman-teman saya. Sekarang saya berada di kawasan Desa Patingko. Luar biasa. Biasa pemandangannya, kiri kanan ini masyarakat Desa Patingko lagi menanam jagung nih. Cuma kayaknya agak-agak semoga berhasil ya, karena panas sekarang memang lagi dilanda musim kemarau gitu.
1: Betul.
4: Tapi kalau yang saya lihat masih hijau-hijau gagah ini.
1: Masih fresh ya.
4: Masih fresh juga. Kalau tanamannya Mbak Agnes di belakang rumah aman juga.
1: Oh, aman-aman juga sejauh ini ya. Belum berpengaruh pada suasana El Nino.
4: Kalau begitu Mama Tua Lin dan Om Rugaya Ishak, kayaknya kita hari Minggu pokoknya selain kita bawa rantang, kita juga bawa karung deh.
1: Iya. Pokoknya bawa semua yang ada di rumah ya.
4: Pokoknya apapun itu kita jemput, mau panas, mau hujan, mau gerimis, ya kan?
1: Apalagi cuacanya sekarang belum menentu, ya tidak menutup kemungkinan besok lusa hujan.
4: Prediksi, iya,
5: karena sesuai dengan prediksi BMKG bahwa apa namanya El Nino ini akan berlangsung kira-kira seperti Agustus, September, Oktober. Dan kalau saya dengar informasi itu di Desa Balingara itu terjadi kebakaran hutan. Jadi saya imbau ya kepada seluruh teman-teman masyarakat harus benar-benar menjaga, jangan sampai membakar sekarangan. Kalaupun orang membakar sampai rupor, minimal dijaga gitu ya.
1: Iya,
5: karena takutnya nanti akan menjalar, akan menjadi berdampak luar biasa untuk kita begitu ya.
1: Jadi kudu kita jaga karena lagi musim panas ya.
5: Iya benar, panas. Jadi kita memang sekarang ini memang harus benar-benar menjaga begitu. Dan setelah musim kemarau berlalu ini, kita harus mempersiapkan diri kita juga untuk menyambut musim penghujan juga. Jadi segala drainase itu memang harus dirapikan dan dibersihkan dari sampah-sampah begitu. Supaya kalau hujan datang, air mengalir dengan baik dan benar begitu.
1: Iya.
5: Ya.
1: Jadi kita tidak hanyut dalam kenangan ya.
5: Cus. Akan saya request ini dari Iki Nurjana.
1: Judulnya?
5: Terhanyut dalam kemesraan.
1: Asik. Terhanyut dalam kemesraan. Nah,
5: iya benar ya. Terhanyut dalam kemesraan. Ini spesial untuk Mbak Agnes Doinga Rumimpuno beserta keluarga kecilnya. Ada kakak Louis, ada adik Adriel, ada abang Noli juga di sana. Pokoknya selalu diberkati Tuhan, selalu disayang oleh Tuhan ya.
1: Amin.
5: Dan kemudian tadi ada kemudian tadi ada orang tua saya, ada ibu Rusti, ada ibu Dina, ibu Eli juga. Dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat menikmati hari ini. Semangat
1: sama
5: El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
5: Selamat siang. Halo.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jelang sore ya. Oke, okay. Ada Paman Buang bersama rekan-rekannya, timnya yang lagi on the way sore hari ini dalam aktivitasnya. Sukses selalu juga ya. Selamat sampai tujuan. Amin. Oke, okay. Sudah ada 3 penelpon ya. Baik, sudah ada 3 penelpon. Kalau begitu cus, langsung saja saya hadirkan lagu yang sudah di request. Jangan tunggu lama-lama.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
2: 93 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Prosote Radio Palu, saatnya kita akan menuju ke rekan-rekan yang ada di Korwil 4 untuk mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

menjelaskan, kenaikan BPIH diusulkan karena biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi terus mengalami peningkatan, di mana sejumlah komponen yang mempengaruhi diantaranya biaya penerbangan, akomodasi, serta berbagai layanan yang diberikan kepada jamaah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Lalan Jaya juga menjelaskan, usulan kenaikan BPIH tahun 2027 mendatang tidak serta-merta membuat biaya yang harus dibayarkan calon jamaah haji ikut bertambah besar, di mana pemerintah saat ini masih mengkaji formulasi pembiayaan agar beban yang ditanggung masyarakat tetap terkendali. Menurut Muhammad Lalan Jaya, pada penyelenggaraan haji tahun 2026, sekitar 60% BPIH ditanggung jamaah, sementara 40%

0: 10% berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola pemerintah. Sementara untuk musim haji tahun 2027 masih mempertimbangkan perubahan skema pembiayaan dengan membalik komposisi tersebut, atau 60% akan ditanggung melalui nilai manfaat, sedangkan porsi yang dibayar jamaah menjadi 40%. Dan jika skema ini dapat disepakati antara Kementerian Haji dan Umroh bersama DPR RI, maka kenaikan biaya yang dirasakan calon jamaah diperkirakan tidak akan signifikan dan bisa mendekati besaran yang sama yang dibayarkan pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
1: Tahun ini oleh pemerintah kita mengusulkan ke DPR itu 107 juta kalau tidak salah, tetapi pertimbangannya ini karena memang dari arah pemerintah Arab Saudi, operasional haji di sana juga ada terjadi peningkatan-peningkatan. Kalau tidak salah, mohon maaf ini, kalau tidak salah, ini nanti supaya tidak terlalu begitu meningkat, nanti biaya yang akan dikeluarkan atau yang ditanggung oleh jamaah kita, mungkin perlakuannya akan dibalik. Ya, kalau tadinya jamaah menanggung 60%, mungkin nanti pemerintah akan menanggung 60%, jamaah 40%. Sehingga kalau ini dibalik, persentase ini, maka hampir tidak, kenaikannya hampir tidak terlalu signifikan. Akan mendekati sama dengan tahun ini, kalau itu dibalik. Tapi ini nanti akan menunggu pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan seperti itu harapan kita.
0: Muhammad Lalan Jaya juga mengingatkan masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan usulan kenaikan BPIH sebesar 107 juta rupiah, berarti seluruh nominal tersebut harus dibayar oleh setiap calon jamaah. Pada penyelenggaraan haji tahun 2026, meski BPIH embarkasi Makassar mencapai 89 juta rupiah per jamaah, rata-rata biaya pelunasan yang dibayarkan calon jamaah hanya sekitar 28 juta rupiah setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat. Untuk itu, masyarakat diminta menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI sebelum besaran BPIH dan skema pembayaran ditetapkan secara resmi.
2: Pendengar, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Umi Kalsum Unjawas. Selamat sore, Umi Kalsum.
3: Selamat sore. Baik, kami akan menghadirkan dan mengantarkan informasi untuk sore hari ini. Sebanyak 72 juta rupiah bantuan, maksud kami sebanyak 72 juta rupiah bantuan donasi telah disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi bencana usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu yang lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
4: Mendistribusikannya lebih cepat.
5: Diharapkan bantuan donasi tersebut dapat disalurkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap warga terdampak gempa di NTT. Melalui aksi kemanusiaan ini, juga diharapkan mampu terus menghidupkan semangat gotong royong dalam membantu daerah yang mengalami bencana.

0: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Palu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Di mana ada rekan kita di sana dari RRI Ampana. Langsung kita sapa. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini, cegah DBD, Dinas Kesehatan P2KB Tojo Una-Una, gencarkan fogging di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojo Una-Una, Hardianto Escape, kepada RRI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojo Una-Una masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
3: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidang Penanggulangan Penyakit Menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa wilayah kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
2: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi
4: Makassar,
1: dari
4: Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, terima kasih untuk rekan dari RRI Ampana sudah berbagi bersama kita. Kita beralih ke RRI Bau-Bau di mana ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Rico Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, dari RRI Bau-Bau, RSUD Bau-Bau bakal tangani pasien ODGJ berat dengan menyediakan layanan rawat inap. Layanan tersebut dipastikan berjalan mulai tahun 2027 mendatang dengan ketersediaan 4 kamar. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wauda Nurliani.
6: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Bau-Bau terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa dengan menyiapkan ruang khusus untuk menangani orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat, khususnya pasien dalam kondisi akut. Kepala RSUD Kota Bau-Bau, Dr. Kenangan, mengatakan layanan poli ODGJ di rumah sakit tersebut telah disiapkan sejak beberapa tahun terakhir. Saat ini RSUD Kota Bau-Bau telah menyediakan 4 tempat tidur, atau 4 kamar untuk menangani pasien ODGJ dengan gangguan jiwa berat. Menurutnya, selama ini pasien ODGJ yang membutuhkan perawatan inap umumnya dirujuk ke rumah sakit jiwa di Kendari. Sementara untuk pasien dengan kondisi akut, RSUD Kota Bau-Bau berupaya agar penanganannya dapat dilakukan di rumah sakit setempat. Untuk mendukung rencana tersebut, pihak rumah sakit Kota Bau-Bau kini melakukan renovasi sejumlah ruangan yang sebelumnya tidak digunakan. Ruangan tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan bagi pasien ODGJ akut. Dokter Kenangan menjelaskan sejumlah ODGJ akut di Kota Bau-Bau relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan pasien ODGJ kronis. Menurutnya penanganan pasien kronis lebih banyak membutuhkan keterlibatan instansi terkait termasuk dinas sosial. Kepala RSUD menargetkan proses pembenahan dan renovasi ruangan dapat rampung pada tahun ini sehingga layanan rawat inap khusus ODGJ berat tersebut diharapkan mulai beroperasi 2027 mendatang. Sementara itu kata Dokter Kenangan, dari sisi sumber daya manusia RSUD Kota Bau-Bau juga telah memiliki tenaga perawat yang dinilai siap menangani pasien ODGJ. Para tenaga kesehatan tersebut akan terus dioptimalkan serta disiapkan agar mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan pengembangan layanan ini, RSUD Kota Bau-Bau diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan ke rumah sakit jiwa di luar Kota Bau-Bau. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, jumlah ODGJ mencapai 291 orang. Dari total tersebut, estimasi sasaran penderita ODGJ berat seperti skizofrenia jumlahnya jauh lebih banyak mencapai 200 orang dan telah mendapatkan penanganan dan pengobatan medis rutin. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Laporan dari reporter Wadi Nurliani. Dan kita kembali ke Riko Ilham di Pro 1 RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Saribul untuk informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Kita beralih dari RRI Bau-Bau pendengar dan pemirsa ke RRI Toli-Toli ada rekan kita Suharmi. Selamat sore rekan Suharmi.
7: Baik, selamat sore rekan dari Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Baik, informasi dari Toli-Toli, mewaspadai kebakaran hutan dan lahan karhutla. Masyarakat dihimbau untuk sadar diri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran di lahan, kebun, dan tidak membuang puntung rokok sembarang untuk mencegah timbulnya titik api yang rentan menimbulkan kebakaran. Terkait hal itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, dipandu reporter Datra Hasan berikut ini.
8: Assalamualaikum, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Kasmir Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terkait dengan di musim kemarau saat ini, tentunya

0: Baik, demikian dari Toli Toli, wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Toli Toli, Kasmir Ibrahim di Pandu Datra Hasan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Darwis dan rekan Hairudin di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Toli Toli, dari Suharmi, sudah berbagi informasi wawancara di Gema Saripati Maju sore hari ini.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita Risna Supratio. Selamat sore, rekan Risna. Selamat sore, rekan Risna.
3: Ya.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
3: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini mengenai RRI Fest 2026, hadirkan gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Laporannya bersama Edwin Masud.
4: RRI Fest 2026 akan kembali digelar di Makassar pada 4 hingga 5 September 2026. Sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat disiapkan, diantaranya gerakan pangan murah dan bazar UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan gerakan pangan murah merupakan hasil kolaborasi antara RRI dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain itu, RRI Fest 2026 juga menghadirkan bazar UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produk kepada masyarakat sekaligus memperluas interaksi antara RRI dan publik. Irwan menambahkan, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan termasuk bazar UMKM.
5: Ya, yang melatar belakangi gerakan pangan murah di acara RRI Fest 2026 ini merupakan kolaborasi antar pemerintah, baik itu dari Bappanas maupun dengan RRI. Acara RRI Fest ini merupakan acara event tahunan yang kita harapkan masyarakat bisa turut ikut serta dalam acara ini, karena di dalamnya selain ada UMKM yang notabene-nya adalah makanan jadi, kita harapkan ada gerakan pangan murah juga untuk bahan makanan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan juga gula, yang dimana harganya lebih murah daripada pasar-pasar tradisional ini. Dan kami harapkan masyarakat yang sudah mengetahui gerakan pangan murah ini ada di RRI Fest, tiap tahunnya bakalan menjadi peserta atau ya, masyarakat yang selalu meramaikan RRI Fest sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
4: Melalui berbagai kegiatan tersebut, RRI ingin menghadirkan acara yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
3: Demikianlah, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan-rekan yang ada di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Risna untuk informasinya. Dan dari RRI Makassar kita beralih ke RRI Bone, di mana ada rekan kami dari Arfiani. Selamat sore, rekan Arfiani.
6: Selamat sore.
1: Iya, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, tradisi Maulid Nabi di Desa Ulo, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Bone, dirayakan meriah dengan tradisi mabur rasa dan maleh yang mempererat silaturahmi warga. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Desa Ulo, Kecamatan Telusiatinge, Kabupaten Bone pada Kamis 20 Agustus 2026 berlangsung meriah dan menjadi momen yang dinantikan warga setiap tahun. Bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, Maulid di Desa Ulo juga menjadi ajang silaturahmi. Warga dari berbagai daerah berdatangan dan saling mengunjungi rumah keluarga, sehingga suasana desa terasa ramai, layaknya perayaan Lebaran. Menurut Anna, warga Kecamatan Tanete, Riatan Timur, keramaian Maulid di Desa Ulo memiliki suasana yang berbeda dan bahkan terasa lebih semarak dibandingkan Lebaran. Dikatakan, salah satu tradisi yang menjadi ciri khas adalah male, yakni bingkisan yang dibawa pulang tamu setelah berkunjung. Biasanya berisi soko, burasa, telur, dan makanan lainnya yang dibawa menggunakan panci, baskom, ember, atau wadah lainnya.
8: Itu sangat luar biasa, sangat menarik karena kenapa tidak semua daerah ada tradisi seperti ini. Dan bahkan hampir setiap tahun itu saya berkunjung ke sini selalu ramai, selalu vibes-nya itu seperti melebihi dari Lebaran. Setiap rumah itu kita datang walaupun kita tidak kenal, tapi ketika kita mampir di setiap rumah warga itu, biasanya setiap kita mau pulang itu dikasih cindramata seperti keranjang, panci, ember, seperti itu.
7: Tradisi Maulid di Desa Ulo juga diawali dengan maburasa, yaitu kegiatan warga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut Maulid. Warga juga membuat ketupat yang nantinya dibawa ke masjid.
6: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Dari RRI Bone, mendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita akan bergabung dengan RRI Mamuju, di mana ada rekan kami dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid. Iya, selamat sore, rekan Abdul Hafid. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita ya, terkait dari RRI Mamuju, di mana di tengah tsunami fiskal, Satdek Silumba justru menggelora. Ini untuk di kebersamaan kita akan bagikan feature yang dibawakan dari Muhammad Ilham.
9: Daerah menyusut akibat efisiensi fiskal nasional, tetapi jumlah peserta justru melonjak hampir dua kali lipat. Setiap tahun penyelenggaran Sande Silomba bergantung pada dukungan fiskal APBD provinsi maupun kabupaten. Tahun 2026 ini, kondisi keuangan daerah diterpa apa yang disebut Samsul Samad sebagai tsunami fiskal, istilah untuk menggambarkan seretnya anggaran pemerintah hingga ke daerah.
10: Alhamdulillah, di tengah tahun hiruk pikuk keterbatasan fiskal dan seluruh keterbatasan pemerintah pusat sampai ke daerah, utamanya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillahnya itu kita masih bisa menyelamatkan tradisi penyelenggaraan event Sandek Silumba ini yang seharusnya memang kita laksanakan setiap tahunnya. Itu alhamdulillah kita tetap bisa laksanakan di tahun ini meskipun dengan segala keterbatasan yang tadinya seperti pesimis kita ya.
9: Dampaknya terasa langsung pada desain acara. Rute yang tahun lalu membentang 3 kabupaten dengan 5 etape kini dipangkas menjadi 2 kabupaten saja, Majene, Kepulauan Mandar, dalam 2 hari. Fasilitas peserta yang dulu lengkap dari uang keluarga hingga jatah beras kini hanya berupa subsidi terbatas yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Justru di tengah pengetatan itulah muncul kejutan yang menjadi inti cerita. Alih-alih menyusut, jumlah perahu yang mendaftar melonjak nyaris 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
10: Peserta yang terkonfirmasi, bukan terkonfirmasi lagi, sudah mengembalikan formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan ikut di Sandek Silumba itu sudah mencapai 85 perahu Sandek. 85 Sandek, dan kemarin pihak panitia sudah menutup pendaftaran dua minggu lalu maksud saya, dan sudah menetapkan 85 perahu Sandek dari dua kabupaten, dari Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pesertanya menjadi 85 perahu, kalau yang sebelumnya hanya 54 perahu Sandek. Itulah makanya karena kenaikannya begitu signifikan, tentu kalau kita menghitung asumsi pembiayaan dari 55 perahu, dari 54 perahu tahun lalu, kalau saya nggak salah, dan naik hampir 2 kali lipat menjadi 85, maka bisa dibayangkan peningkatan biaya yang akan ditimbulkan, ya, yang akan digunakan.
9: Angka 85 perahu ini tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang lebih dari 30 tahun sejarah Sande Silumba. Samsul Samad menyebutnya efek domino dari kesuksesan pelaksanaan tahun lalu yang disertai hadiah besar dan pelayanan maksimal sehingga menciptakan antusiasme berlipat meski fasilitas tahun ini justru menyusut. Basis peserta terkonsentrasi di Majene dan Pulau Limandar, sementara Mamuju tidak lagi dilibatkan karena tidak memiliki peserta pendaftar. Menghadapi kombinasi anggaran seret dan peserta yang membengkak, paling

0: Serangkaian pertemuan langsung dengan komunitas Pak Sande.
1: Kalau seandainya kita masih tetap mengambil rute sampai ke Mamuju dengan 5 etape. Jadi tahun lalu itu kita mengambil 5 etape dari Polman, Pantai Bahari menuju ke Pambuang, lalu dari Pambuang ke Banua Sedana, Banua Sedana ke Deking, kemudian Deking ke Mamuju itu, dan terakhir mengelilingi Pulau Karampuan itu 5 etape, 85 peserta. Biayanya waktu itu cukup besar. Ya, dan kalau kita masih mengikuti etape itu, maka kita akan luar biasa pengeluaran yang akan kita gunakan dengan mengalih dua jumlah peserta itu, lalu kemudian juga rute sama, itu akan sangat luar biasa di tengah kondisi efisiensi anggaran khususnya dari sumber APBD itu cukup terbatas kita dari sisi fiskal. Begitu juga kita bicara misalnya partisipasi swasta, sama aja semuanya lagi tidak baik-baik saja nih kondisi keuangan kita untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk pelaksanaan kegiatan Sandek Serumba gitu.
0: Hasilnya titik stop dipindah dari Pantai Bahari Polewali ke Pantai Banua Sendana di Majene karena arena Polewali tak sanggup menampung 85 perahu yang stop bersamaan. Format maraton jarak jauh tetap dipertahankan sesuai permintaan mayoritas peserta. Keselamatan tetap prioritas dengan pelibatan marinir TNI Angkatan Laut dan Basarnas mengingat tahun lalu hampir 7 perahu terbalik saat mengelilingi Pulau Karampuang meski tanpa korban jiwa. Di luar lomba, event ini juga menggerakkan ekonomi lokal. UMKM di setiap etape mencatat kenaikan omset signifikan. Dari kisah Sandek Serumba 2026 ini tergambar potret yang lebih besar dari sekedar lomba perahu tradisional. Bagaimana sebuah tradisi budaya bisa tetap hidup justru ketika ruang fiskal menyempit, ditopang oleh kolaborasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat pelakunya sendiri. Seperti kata Samsul Samad yang memaksakan pelaksanaan event ini bukan pemerintah, melainkan semangat para pesandai yang menolak membiarkan tradisi mereka padam. Sandek Serumba 2026 akan bergulir pada 26 hingga 27 September mengarungi jalur Majene hingga Pulau Wali Mandar.

0: Mendengar informasi dari RRI Mamuju mengakhiri perjumpaan kita dengan berita future yang kami sajikan untuk perjumpaan di Gema Saripati Maju, di mana informasi lainnya yang sudah kita rangkum untuk perjumpaan kita di sore hari ini juga ya sudah menemani pendengar, dan kita pamit undur diri. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan yang sudah berbagi informasi bersama kita di Gema Saripati Maju Sekorwil 4, dan juga rekan-rekan kami di RRI Kendari dari rekan Nirwan dan juga rekan Wala pada kebersamaan sore hari ini. Ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

di kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, hamba Allah yang dhaif, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian sehingga kita dapat beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, selawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu

maka kalian tidak akan pernah celaka dan tersesat andaikan kalian berpegang teguh kepada dua perkara yang saya titipkan. Perkara apakah yang dititipkan oleh Rasul? Kitabullah, kitab Al-Quran, dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasul kepada umatnya, begitu besar perhatiannya Rasul kepada umatnya, sampai-sampai Rasul akan menitipkan dua wasiat. Kalau-kalau kalian berpegang teguh kepada dua wasiat ini, maka kalian tidak akan pernah celaka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasul hendak mau menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau tidak pernah memanggil anak yang satu-satunya, Fatimah. Beliau tidak akan pernah memanggil istri tercinta, padahal Fatimah ada di sampingnya, istri tercinta ada di sisinya. Tapi Rasul tidak pernah menyebut-nyebutnya. Tapi yang disebut-sebutkan oleh baginda Rasul adalah ummati, ummati, ummati. Begitu cinta Rasul kepada umatnya sampai mau menghembuskan napas yang terakhir, yang disebut-sebut hanyalah umatnya, umatnya, dan umatnya. Sehingga tidak heran kalau umat ini pun amat cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul memperjuangkan agama Islam, menyampaikan risalah kebenaran, walaupun beliau akan diintimidasi, diteror, dicaci, dicerca, bahkan diancam sampai hendak ia akan mau dibunuh. Tapi Rasul tidak akan pernah surut untuk menyampaikan satu kebenaran, mau menyelamatkan umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Muhammad, jangan hanya sekedar kita mengaku dalam lisan bahwa kita cinta kepada Rasul, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan seperti apa yang telah diharapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang umat ini berkata, saya sayang, cinta kepada Nabi Muhammad, tapi perilaku mereka amat tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah bersabda, man idda hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghairi tiba'is sunnati fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasul, barang siapa yang mengaku cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengikuti perilaku beliau, maka ia termasuk orang-orang yang pembohong besar. Oleh karena itu, jangan kita termasuk golongan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda, laulaka ma khuliqa mar'un, seandainya bukan kamu Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan manusia. Andaikan bukan Muhammad, maka Allah tidak akan pernah menciptakan satupun manusia di permukaan bumi. Kalla wala khuliqal wara laulaka, dan alam dan isinya pun Allah tidak menciptakannya, andaikan pula bukan karena Muhammad. Oleh karena itu, bersyukurlah atas kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita cinta kepada Al-Qur'an, kita pun cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita cinta kepada Al-Qur'an, tapi kita mengabaikan sunnah Rasul, maka kita bukan termasuk umat yang terbaik. Sebaliknya, kita cinta kepada Rasul, tapi tidak mencintai kepada Quran, kita pun bukan termasuk golongan umat yang terbaik. Kedua-duanya harus kita cinta, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Itulah umat yang amat dirindukan oleh surga, yang amat dicintai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak kita akan meninggalkan dunia, dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

puji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu zikir.

banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Kenapa kan saya mie goreng?
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermandi luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk sesegera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
4: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
3: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
5: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
3: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
6: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
6: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
7: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
8: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
7: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
9: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
10: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
9: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
10: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
9: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
10: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
11: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
10: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konferensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara, jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti halnya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina Palestina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara. Dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
2: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
1: Hah? Cara apa?
2: Torang dua bajalan sambil berdoa.
1: Berdoa supaya tidak telat?
2: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
1: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
2: Huh, Lea, namanya juga usaha.
1: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
1: Eh, itu lagi ya.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
1: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
1: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
1: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pegawaiku ini sabar. Semua ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutup. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Padang baru kok serang ngobatin pasiennya. Pesta kari airin.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Kamu menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: sampai susah begini. Harga-harga yang mahal. Kenapa kasih yang jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa nggak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Gue berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobilmu sampai di Ampana.
1: Kok nggak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

0: Assalamualaikum wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Rempana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya ini Safira menemani Anda di program yang Anda tunggu-tunggu, yaitu Pelotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Dan langsung saja untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo RRI Antan, assalamualaikum. Halo. Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Pulau Togean.
1: Pro Pulau Togean.
0: Hampir.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Iya, Ibu Ria di Bailo Baru. Hampir keceplosan produk dot ini tadi malam ini. Ada apa ini Dan, Ibu Ria?
1: Ada baring-baring.
0: Sudah baring-baring ya?
1: Sudah baring-baring, iya.
0: Silakan.
1: Sambil menunggu suaranya Mbak Yuni.
0: Kalau begitu ya. Silakan dan mau
1: lagunya Novia Kolopaking, Asmara.
0: Asmara.
1: Novia Kolopaking.
0: Dari Novia Kolopaking. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Bapak Pembayu di Batang Polo.
0: Dengan Papa Bayu atau Opa Bayu ya?
2: Ya.
0: Iya.
2: Polo.
0: Silakan. Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Ingin dengar lagunya Angin Malam.
0: Angin Malam. Oke, dan Angin Malam dicarikan dulu ya.
2: Iya.
0: Ditunggu lagunya Opa Bayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Opa Bayu di KJL ya, kalau nggak salah, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Bukan lagu lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Ada apa ini? Ini malam Bung Hasan.
3: Ada Dudu.
0: Dudu. Silahkan. Dan mau ditemani login siapa Bung Hasan?
3: Dari Lula Drakel.
0: Lula Drakel judulnya apa itu Dan?
3: Ku coba tetap tabah.
0: Oke, dicarikan ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon, sudah ada Ibu Ria, Opa Bayu dan Opa Adit ya, dan juga Bung Hasan di Bailo. Dan selanjutnya langsung saja kita ke lagu yang pertama dari Novia Kolopaking dengan judul Asmara. Berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan Pro 1 Riampana dan saya Kapan Alfon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
0: Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Nenek Zura atau Ibu
0: Megawati. Nenek Zura atau Ibu Megawati. Kayaknya sudah ketiduran ini ya.
1: Bukan, baru sampai dari.
0: Oh, baru sampai dari mana itu Dan?
1: Bawah, dari Ampana.
0: Oh, begitu. Baru pulang ya?
1: Baru
0: pantas
1: pulang,
0: baru
1: sayang.
0: Masuk ini. Biasa yang jadi yang pertama.
1: Iya, tadinya ada keluar tadi.
0: Oke, dan silakan.
1: Silakan
0: mau dengar lagunya siapa, Nenek Zura?
1: Lagunya Mama Kopi, lagu ini Akan Kujual Derita Ini.
0: Akan Kujual Derita Ini. Oke, dan dicarikan ya.
1: Makasih Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Nenek Zura atau Ibu Mega yang sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Hendro di Yosudarso.
0: Pak Hendro di Yosudarso ya?
2: Iya.
0: Iya, salam ya. Kenal ya Pak Hendro.
2: Silakan. Salam kenal balik Mbak.
0: Iya, silakan mau dengar lagunya siapa nih Pak Hendro malam hari ini?
2: Antara Kau, Aku, dan Dia.
0: Antara Kau, Aku, dan Dia. Oke, dicarikan ya lagunya.
2: Ya, makasih. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Hendro sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Kajel, ini Mbak Yuni.
0: Dari Kajilang, kok Ibu Uga dan gimana kabarnya ini Ibu Uga?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah, baru jumpa nih lagi sama Ibu Uga.
3: Iya, kangen.
0: Lagi sibuk apa ini Ibu Uga dan?
3: Kangen sekali sama kamu-kamu itu
0: Sibuknya ngapain ini Ibu Uga?
3: Santai-santai di tempat tidur.
0: Oh begitu Dan. Malam hari ini mau dengar lagu siapa Ibu Uga?
3: Lagunya Mahendra.
0: Mahendra.
3: Yang judulnya Senja Menyimpan Namamu.
0: Senja Menyimpan Namamu. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Oke, makasih Mbak Yuni. Salam sehat.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Uga di Kajulangko sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada 3 penelpon lagi di sesi kedua. Dengan 3 pilihan lagu tentunya sudah ada Nenek Zura atau Ibu Mega, Pak Hendro dan juga Ibu Uga. Baik, langsung saja kita ke lagu selanjutnya dengan judul Ingin Kujual Derita Ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan masih di Plotogen malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Plotogen. Ibu Rukmin, untung belum tak tidur ini ya.
1: Natural.
0: Oh, sudah tidur. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa ini, Bu Rukmin?
1: Lagunya Dewi Murni. Dewi Murni.
0: Judulnya
1: Rama Aipama.
0: Rama Aipama.
1: Itu judul Dewi Murni.
0: Dewi Murni. Oke, dicarikan ya.
1: Ya, Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung. Walaupun sudah ketiduran, tapi menyempatkan waktu untuk menelpon dulu malam hari ini di Pulau Togian. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Tunggu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Panursin Bonerato.
0: Panursin di Bonerato. Ada apa ini malam dan Panursin?
2: Baru terbangun.
0: Oh, baru terbangun juga. Oke, dan silakan mau dengar tanya siapa, Panursin?
2: John Seran.
0: John Seran, judulnya apa itu?
2: Cinta Dibalas Dusta.
0: Cinta Dibalas Dusta. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ada saya di sini.
0: Halo, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Freddy Ampana.
0: Ibu Fatma dan lama tak jumpa ini Ibu Fatma ya. Sehat-sehat Ibu Fatma?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Ada apa dan ini malam belum tidur ya?
3: Belum, pokoknya Pak dengar terus radio ini siang malam.
0: Oh begitu. Oke, dan silakan mau dengar lagunya siapa ini Ibu Fatma?
3: Cuma dapat judul ya? Angin memiring Jo, boleh?
0: Apa?
3: Angin memiring.
0: Apa boleh diulang? Boleh diulang judulnya?
3: Angin
0: memiring. Oh, angin memiri. Yeah. Oke, dicarikan ya.
3: Ada?
0: Ada sayang ada.
3: Oh iya, kalau ada alhamdulillah.
0: Ditunggu Jodang.
3: Terima kasih Mbak Yuni.
0: Amin. Mbak Ibu Fatma juga.
3: Panjang umur banyak rezekinya Mbak Yuni.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan cepat mendapat hidayah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di. Di mana sudah Ibu Fatma ini? Masih di Ampana pokoknya ya. Terima kasih sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya karena sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita ke lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Air Yang Panas, dan kita sampai pada sisi terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pulau Togean.
0: Pulau Togean.
1: Dengan kesukaanku.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Nicholas di Tentena.
0: Nicholas di Tentena. Lagi apa nih malam hari ini?
1: Ya, duduk-duduk di rumah.
0: Duduk santai. Oke. Silakan, mau ditemani lagunya siapa ini, Pak Nicholas?
1: Demersis Bujang yang sama Bujang.
0: Bujang yang sama Bujang. Oke, dan dicarikan ya lagunya ya.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih ya Pak Nicholas di Tentena sudah bergabung malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama, gimana?
0: Iya, Ibu Lina di Pusungi ya. Kayaknya sudah tidur ini Ibu Lina.
2: Iya, sudah tidur saya, Mbak Yuni.
0: Pantas di akhir-akhir ini muncul ya.
2: Radio diputar terus,
0: akhirnya kaget.
2: Wow, masih ada suaranya Mbak Yuni.
0: Oh, untung tidak kelewat ya.
2: Iya.
0: Dan pas-pas ini di sesi terakhir ini Ibu Lina.
2: Iya.
0: Silakan langsung saja, mau dengar lagunya siapa Ibu Lina?
2: Lagunya Kris Dayanti boleh?
0: Kris Dayanti, oke. Judulnya apa itu?
2: I'm Sorry Goodbye.
0: I'm Sorry Goodbye. Oke.
2: Iya.
0: Tunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi, walaupun udah ketiduran tapi kebangun lagi. Kayaknya belum nyenyak tidurnya kalau belum gabung di Pulau Togean Ibu Lina ya. Baik pendengar, saya masih menantikan satu penelpon lagi untuk membersamai kita malam hari ini di Pulau Togean. Langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652 di seller maupun di WhatsApp. Sebelum kami hadir dengan inspirasi malam di pukul 23:30 malam hari ini, sisi terakhir ini tadi sudah ada Pak Nicholas dan juga Ibu Lina. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena waktu kita terbatas juga ya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pulau Togian maupun yang belum hadir membersamai kita di Pulau Togian malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan seperti biasa, tiga lagu yang akan menemani Anda malam hari ini untuk mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togian. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh inspirasi malam dan lagu-lagu melo untuk menemani tidur Anda hingga di jam 12

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
5: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
6: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nusa Fira bersama rekan operator Arthur Tanipayu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda pagi hari ini kita akan mendengarkan hidung-hidung pujian dan dilanjutkan dengan mutiara pagi Katolik pendengar, di mana kami akan hadirkan informasi ataupun khutbah ini ya dari Pendeta Billy Armando Ngantung dengan judul Merdeka untuk Mengabdi. Selain ini pendengar, kami akan berikan informasi ataupun program lain dari Pro 1 tentunya di Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan aneka info terkini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita di Kopi Anda Weekend tentunya, di mana warta berita sentra akan diputarkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan bersama dengan Dinda juga akan berikan untuk boleh ini ya yang bergabung di Ngopi Pagi ngobrolin topik pagi tentunya. Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan berbagai informasi dan program terkini dari Pro 1. Tetap bersama kami, sehat selalu. Semoga untuk pendengar kita dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu hidung-hidung pujian untuk agama Katolik.

0: pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, secara khusus umat Katolik di Kepikapan Palu. Kita berjumpa kembali dalam program acara Dialog Religi Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, bersama-sama kita akan mendalami suatu tema yang menarik yang berhubungan dengan bulan ini, yaitu bulan Agustus. Kita akan berbicara tema yang berkaitan dengan kemerdekaan. Pendengar setia yang terkasih, untuk bersama-sama membahas, mendalami mengenai tema yang menarik ini, tentu saya tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi Pak Billy.
1: Selamat pagi Ibu Yesi, selamat pagi juga pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali.
0: Baik, semangat sekali sapaan pagi ini. Tentu ini menjadi semangat kita semua sebagai bangsa Indonesia, namun juga sebagai warga Gereja Katolik. Tema yang kita akan angkat pada kesempatan ini yaitu berjudul Merdeka untuk Mengabdi. Melalui tema ini, kita akan bersama-sama mendalami apa yang menjadi maksud dari perjuangan kemerdekaan bangsa kita dan apa yang menjadi inspirasi bagi kita umat Katolik sebagai umat beriman untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri. Baik, sebelum kita lebih dalam, kita akan mengawali dengan doa. Saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kepadamu Allah Bapa yang maha baik untuk kasih dan karuniamu yang tiada terhingga yang boleh kami alami setiap hari. Kami boleh merasakan nafas kehidupan, kami boleh menjalankan aktivitas kami hari demi hari, kami boleh menikmati berkat-Mu setiap saat. Bapa yang maha baik, segala suka dan duka yang kami alami, kami percaya semua tidak lepas dari penyelenggaraan-Mu. Pada kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama hendak mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai bangsa Indonesia yang kami cintai, namun juga kami sebagai umat kesayangan-Mu yang tentunya ingin memaknai kehidupan beriman kami seturut dengan kehendak-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Inilah seruan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar yang kami kasihi, kita ketahui bersama bulan Agustus

0: seringkali masih masuk awal Agustus sudah mulai semarak dengan hiasan-hiasan ataupun lagu-lagu kebangsaan. Nah, tentu tanggal 17 Agustus kita pasti selalu ya berteriak merdeka. Ya. Tetapi sebenarnya apa makna merdeka itu dalam secara khusus karena kita membahas dalam dialog religi Katolik, merdeka seperti apa yang kita ingin maknai dari kacamata iman kita? Mohon Pak Billy untuk mencerahkan pertanyaan ini, apa yang menjadi makna bagi kita semua?
1: Baik, Bu Yesi dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi senang sekali pada hari ini kita masih dengan semangat kemerdekaan.
0: Iya.
1: Kita coba membahas tentang kemerdekaan itu sendiri dan tentunya dikaitkan dengan sudut pandang dari Gereja Katolik, gereja kita sendiri ya. Jadi tema ini memang sangat menarik sekali ya Ibu Yesi untuk kita coba bawakan, merdeka untuk mengabdi. Nah, Gereja Katolik khususnya memandang kemerdekaan itu sebagai anugerah ya, anugerah, hadiah dan lain sebagainya, dan juga hak dasar manusia yang berakar dari martabat luhur sebagai satu ciptaan Allah. Nah, kemerdekaan yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar bebas dari penindasan fisik, penjajahan, peperangan, ya dan lain sebagainya. Melainkan Gereja Katolik mau melihat dari sisi panggilan moral, ya, untuk bagaimana merdeka dalam hal bertanggung jawab, dalam pengabdian kepada sesama, terlebih dalam memuliakan Tuhan, ya. Jadi hakikat kemerdekaan itu merupakan hadiah anugerah ilahi, di mana kemerdekaan dipandang sebagai berkat dan karya dari Allah itu sendiri yang membebaskan, ya, membebaskan manusia dari rantai, dari perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan, ketidakadilan, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik sekali ya. Jadi selama ini secara umum kita melihat kata merdeka itu merdeka dari peperangan, dari hal-hal yang menjajah kehidupan kita, penindasan, ya, hal-hal yang membuat kita terkurung, yang tidak bisa
0: terbelenggu gitu ya.
1: Iya, seperti terbelenggu, terikat, tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk itulah dari Gereja Katolik melihat satu sisi ini, yaitu tentang kebebasan dari manusia, ya, bagaimana bebas dari dosa dan lain sebagainya, coba mengarahkan kita sebagai satu ciptaan Allah supaya kita bisa dalam tanda kutip merdeka ya untuk memperoleh iman kita. Dan ini materi ini kalau pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ini ada sangkut pautnya dengan materi yang pernah dibawakan oleh teman-teman sebelumnya, terutama tentang ajaran sosial gereja. Nah, ini ada keterkaitannya sedikit ya. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Petrus 2 ayat 16 itu, dalam bacaannya itu mengingatkan kepada kita bahwa agar tidak memakai kemerdekaan sebagai selubung kejahatan, melainkan hidup sebagai hamba Allah yang taat, terutama pada kebaikan. Nah, kemerdekaan sejati di dalam Kristus, kebebasan rohani memerdekakan manusia dari rasa takut, egoisme, sehingga mampu mengasihi sesama secara tulus. Nah, itulah yang menjadi harapan gereja ya. Harapan gereja untuk kita semua umat untuk memaknai akan kemerdekaan itu sendiri. Nah, menyikapi dan menanggapi akan kita sebagai warga negara Indonesia supaya kita memiliki semangat nasionalisme, cinta kepada bangsa, itu juga merupakan perwujudan dari hukum kasih ya. Umat Katolik didorong aktif membangun bangsa, keterlibatan sosial, kemerdekaan diisi dengan ikut memberantas kemelaratan, ya, dalam hal ini mungkin kemiskinan dan lain sebagainya, menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan umum sebagai teladan ya. Karena pernah kalau kita mungkin mendengar ya, pada zaman tahun berapa itu saya lupa, ada satu romo yang terkenal sekali dengan semboyannya, yaitu 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia ya. Jadi lewat semboyannya itu kita semua diajak untuk menaati aturan pemerintah yang sah, serta ikut juga berpartisipasi dalam menjaga kedamaian hidup berbangsa dan bernegara. Nah, jadi itulah pandangan dari Gereja Katolik yang melihat kemerdekaan itu dari berbagai sisi ya, mulai dari sisi kemanusiaannya, dari moralnya kita manusia, apakah kita betul-betul sudah merdeka dalam kehidupan kita atau kita masih terkurung terutama dengan hal-hal dosa dan lain sebagainya. Jadi kita mau diajak terutama dalam kitab Petrus tadi ya, supaya kita tidak memakai itu untuk sebuah kejahatan, melainkan hidup sebagai hamba Allah yang taat ya, yang pada kebaikan. Kira-kira seperti itu Ibu Yesi, untuk pandangan kita sebagai Gereja Katolik dalam kita memaknai akan kemerdekaan itu sendiri.
0: Ya, baik, menarik. Tadi Pak Billy sempat menyinggung mengenai kemerdekaan itu sebagai hadiah.
1: Iya, nah, anugerah.
0: Tentu hadiah atau anugerah, menurut pandangan kita tentu ini memiliki dua makna ya, bisa memiliki dua sisi. Jadi mungkin ada yang berkata, ah ini bukan hadiah, ini perjuangan. Nah, namun mari kita mungkin mengkaji lebih. Jadi sebagai hadiah itu kita bisa melihat dua hal ya, menurut pemahaman saya, bahwa memang pertama itu sebagai hadiah dan anugerah, karena kita yang hidup di sekarang ini, kita tidak lagi berjuang seperti para pahlawan terdahulu,
1: berperang jadi, dan lain sebagainya.
0: Jadi ini boleh dikata sebagai hadiah. Jadi kita tidak perlu angkat senjata, kita tidak perlu perang bergerilya di mana-mana, tidak perlu meneteskan darah, tidak seperti perjuangan para pahlawan sebelumnya. Dan diartikan juga sebagai hadiah bahwa itu anugerah. Pasti campur tangan Tuhan sendiri, sehingga kita menikmati kemerdekaan. Nah, lalu sisi kedua yang saya tanggapi dari penjelasan Pak Billy, bahwa kalau sebagai hadiah, mungkin ada yang menyangkal bukan hadiah ini perjuangan ya, tapi tidak berhenti di situ tentu. Jadi hadiah yang dimaksud ini bukan berarti semacam paket. Jadi kalau kita beli, terima paket, selesai. Atau seolah-olah misalnya kita dapat hadiah ulang tahun, kamu dapat sepeda, selesai. Nah, sepeda itu bagaimana? Berarti harus dirawat, dijaga. Nah, jadi menarik ini kata-kata hadiah, karena ada yang berseliweran, itu kemerdekaan bukan hadiah, itu perjuangan. Padahal memiliki dua sisi yang harus kita cerna lebih mendalam sebagai hadiah, karena itu kita tidak berjuang seperti para pendahulu kita, namun sebagai hadiah mungkin juga kita perlu merawat ya pemilih.
1: Iya, jadi bisa saya tambahkan sedikit mengenai Ibu Yesi bilang tadi ya, kemerdekaan itu ibaratnya kalau pada umumnya tentang perjuangan ya. Tapi kalau kita memaknai juga tentang pandangan umat, pandangan dari Gereja Katolik ini, kata perjuangan juga ini semuanya masuk, tetapi perjuangan tentunya dari diri kita sendiri ya. Kalau kita dulu mungkin berjuang untuk bagaimana kita
0: berperang,
1: bisa berperang mengumpulkan orang, oh ayo kita berjuang bersama-sama supaya kita memperoleh kemerdekaan. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini, itu mengajak kepada diri kita sendiri, ayo, jadi dalam diri kita memotivasi diri kita sendiri, ayo kita berjuang keluar dari kehidupan lama kita seperti tadi, terjerat dari belenggu dosa dan lain sebagainya, dari kejahatan dalam diri kita dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit tambahan ya, anugerah ya, seperti yang Ibu Yesi bilang tadi, tetap ada kata perjuangannya, tetapi kalau dulu perjuangan yang merangkul orang, kalau ini kepada diri kita sendiri
0: sebagai bentuk tindak lanjut kita ya. Jadi kita mengisi kemerdekaan itu, kita sudah terima, lalu apa tugas kita
1: tugas
0: untuk selanjutnya. Nah, menurut saya ini sangat pas dengan judul kita ya, jadi merdeka, merdeka untuk mengabdi. Merdeka itu hadiah, lalu mengabdi adalah
1: jawabannya,
0: tanggapan dari kita sebagai umat beriman ya. Semakin menarik ya. Lalu tadi Pak Billy sempat menyinggung soal landasan biblis ya, mengenai dasar untuk kita berbicara tentang kemerdekaan. Apakah bisa lebih di dapat di, lebih dijabarkan lagi sehingga kita lebih dikuatkan, sehingga merdeka yang bagaimana seperti yang diserukan dalam kitab suci?
1: Baik, Bu Yesi. Jadi tadi saya sempat menyampaikan tentang 1 Petrus ya. Yeah. Jadi kembali lagi saya mengingatkan istilahnya pengajaran juga untuk yeah. kita semua, baik saya Bu Yesi maupun juga para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Memang semua katekese atau segala pembicaraan-pembicaraan yang kita laksanakan tentunya itu tidak jauh dari dasar kitab suci ataupun dari ajaran-ajaran gereja dan lain sebagainya. Nah, kalau pada saat ini kita coba mau melihat dasar kitab suci yang berbicara soal kemerdekaan itu sendiri, dan hendaknya kita seperti yang Ibu Yesi sampaikan tadi, kita sudah menerima hadiah itu dan bagaimana kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan soal bagaimana kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita untuk kemerdekaan itu, nah, bisa dikuatkan lagi, lebih dimantapkan lagi dengan landasan-landasan kitab suci, yaitu pertama kita bisa melihat dalam kitab Galatia 5 ayat 1, di situ dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi lewat bacaan ini mau menegaskan kepada kita, ya dalam tanda kutip sebelum ya, sebelum kita merdeka dalam ya istilahnya seperti yang disampaikan tadi, Kristus sendiri terlebih dahulu telah memerdekakan kita. Dalam hal apa? Ya tentu lewat penebusannya, tentu di kayu salib ya, di mana dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Nah, itu mungkin yang dimaksudkan dalam kitab Galatia ini ya. Terus kita juga bisa melihat masih dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terus selanjutnya yang tadi sudah sempat saya sampaikan dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, selanjutnya ada dalam kitab Yohanes 8 ayatnya yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan selanjutnya ada dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Maka dari beberapa dasar kitab suci yang ada ini, mungkin masih ada ya, masih ada beberapa lagi dasar biblis yang bisa kita lihat, tetapi di sini mau menggambarkan ada beberapa saja. Dan di sini kesimpulannya adalah bagaimana kita memaknai kemerdekaan dalam iman Katolik, yaitu bebas dari dosa ya. Kemerdekaan sejati adalah kemenangan atas kuasa dosa dan maut melalui penebusan Yesus Kristus ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita terbebas, kita terhindar dari segala dosa-dosa kita, karena manusia diciptakan dengan kehendak yang bebas agar mampu memilih kebaikan dan mengalahkan ego pribadi. Ya, jadi ini sudah semakin jelas ya bagaimana kita coba memaknai akan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu. Ya, tentunya kalau dilewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, pesannya hanya satu, yaitu jangan berbuat dosa. Ya, jadi karena kita sudah, kalau saya bisa sampaikan, kita sudah dua kali ya. Jadi kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan setelah itu kita dalam tanda kutip merdeka secara kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita harus mengisi akan kemerdekaan itu, anugerah dari Tuhan seperti yang Bu Yesi sampaikan tadi, dengan hal-hal baik, membangun kehidupan yang baik dengan sesama, tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai landasan kitab suci dan pesannya untuk kita, peneguhan-peneguhannya untuk kita. Kira-kira seperti itu, Ibu Yesi.
0: Baik, indah sekali apa yang disampaikan dari kitab suci yang tentu adalah suara Tuhan yang berbicara juga untuk kita semua.
1: Iya.
0: Nah, baik, kita lanjut. Ini yang seringkali menjadi pergumulan atau tantangan kita sebagai umat. Kadang kita bertanya, jadi apakah kita bisa menjadi Katolik yang taat? Lalu apa bisa juga serta-merta kita jadi Indonesia yang baik juga? Nah, bingung ini menentukan. Apakah bisa menjadi, ya mengutip lagi tadi soal apakah bisa jadi 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Ya, silakan Pak Billy untuk menjelaskan maksud pernyataan tadi.
1: Baik, luar biasa sekali ya Ibu Yesi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya bisa menyimpulkan menjadi Katolik dan menjadi Indonesia sesungguhnya. Nah, ini istilahnya ibarat kalau saya mau mengatakan seperti sebuah makanan ini ya. Jadi kan kalau kita melihat dalam sebuah makanan itu, kalau hanya ada nasi sendiri saja, seperti kayak ada yang kurang gitu. Kayak tidak ada semangat kita mau makan. Tetapi kalau di situ sudah ditambah dengan lauk pauk dan lain sebagainya, kayak enak kita mau makan gitu. Jadi kalau saya menggambarkan kita, posisinya kita seperti itu ya. Jadi kita tidak cukup hanya untuk menjadi Katolik sendiri atau hanya mengutamakan akan keagamaan kita, sedangkan kita sendiri ada dalam satu kenegaraan Indonesia. Ya. Tapi kita juga tidak hanya menjadi warga negara Indonesia mementingkan akan kehidupan negara tanpa kita mengikuti akan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi memang menjadi panggilan kita untuk menjadi seorang Katolik sejati dan juga kita panggilan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya ini harus berjalan bersama ya, beriringan, harus selalu bersama ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, Monsinyur Albertus Sugia Pranata pernah menyampaikan semboyan yang sangat bagus sekali yang memotivasi kita semua umat Katolik hingga sekarang ini, yaitu tentang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Bukan 100% Katolik, 50% Indonesia ataupun sebaliknya, atau ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, tetapi sama. 100% Katolik, 100% kita menjadi warga negara Indonesia. Jadi ungkapan ini bukanlah rumusan matematis atau tentang identitas dan lain sebagainya, tapi pesannya itu yang lebih mendalam ya. Pesannya yakni semakin sungguh seseorang menghayati akan iman kekatolikannya, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap bangsa. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi ya. Semakin besar kita menghayati akan keberimanan kita, semakin besar pula tanggung jawab kita terhadap bangsa kita sendiri ya. Jadi iman tidak membuat umat menarik diri ke dalam tembok gereja, karena justru iman ini harus diutus umat untuk memasuki persoalan-persoalan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau tadi kita melihat dalam sisi dasar kitab suci, nah ini kita coba melihat dalam salah satu ajaran gereja, Konsili Vatikan II, mengingatkan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia, terutama mereka yang miskin dan menderita, juga merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para pengikut Kristus ya. Ini juga dalam ajaran resmi gereja Gaudium et Spes, artikelnya yang pertama. Jadi sekali lagi dasar kitab suci dengan juga ajaran-ajaran gereja selalu beriringan untuk melandasi akan apa yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita ya. Karena itu kita semua umat Katolik tidak boleh hanya menjadi penonton ya. Ketika ruang publik dipenuhi dengan kebencian, manipulasi agama, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya ya. Diam di hadapan ketidakadilan bukan sikap netral ya. Diam dapat berubah menjadi persetujuan terhadap keadaan yang melukai martabat manusia. Jadi di sini kita diajak juga untuk bagaimana kita ikut ambil bagian terutama dalam misi-misi perdamaian, misi-misi kemanusiaan ya, seperti yang sekarang ini terjadi beberapa bencana ya, ada di Sumatera, NTT. Jadi bagaimana kita juga dipanggil untuk turut berpartisipasi ya, membantu meringankan akan beban kehidupan mereka. Bukan hanya kita hanya menggaungkan terus atau seperti yang disampaikan tadi ya, kita hanya menarik diri ke dalam tembok gereja, tetapi justru kita harus keluar dari tembok gereja itu, kita melihat akan kehidupan yang ada di luar. Hal-hal positif inilah yang bagus kita laksanakan supaya iman kita, kebersamaan kita, kepedulian kita terhadap sesama itu yang harus kita laksanakan ya, karena seperti yang di awal juga tadi ya, kemerdekaan itu adalah anugerah. Nah, kenapa itu anugerah? Seharusnya itu adalah perjuangan, karena kita tinggal mengisi akan kemerdekaan yang

0: ada sekarang. Nah, mengisinya itu dengan apa ya? Hal-hal sosial seperti ini ya, kehidupan-kehidupan moral seperti ini yang bagus untuk kita coba galakkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita mengurung diri kita, tetapi mari kita melihat ya, melihat keadaan luar, hal-hal apa yang bisa kita laksanakan. Sehingga semboyan dari Monsinyur ini 100% Katolik, 100% Indonesia, tetap menjadi semangat spirit tertentu dalam kehidupan kita untuk menjalani akan kehidupan keberimanan kita maupun cinta tanah air kita ya. Kira mungkin seperti itu ya Ibu Isi, iya, tentang bagaimana kita menjadi Katolik dan juga bagaimana kita menjadi warga negara Indonesia yang baik.
1: Iya, jadi itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tentunya iya, cara kita bermasyarakat, cara kita berbangsa, bernegara, tentu dilandasi ya kembali lagi dengan apa yang menjadi landasan iman kita itu, yeah, yang menjadi sumber kekuatan yang memandu kita bagaimana kita dapat bermasyarakat dengan baik, bagaimana juga kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai warga negara, wajib pajak tentu, yeah, wajib bayar kebersihan, sampah, yeah, ya berbagai hal, yes, ya. Semuanya itu tentu kalau kita menjalankan, mendasari hidup kita dengan perintah-perintah yang Tuhan sudah tetapkan, dengan sendirinya tentu kita akan menjadi warga negara yang baik juga. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan hubungan antara kemerdekaan itu dengan martabat manusia? Apakah kalau berbicara soal merdeka, berarti kita juga berbicara tentang manusia itu? Mengapa itu sangat penting ya?
0: Baik, Ibu Yesi. Kemerdekaan dan martabat manusia, jadi kita mau melihatnya ini dalam sisi iman Katolik ya. Keberimanan kita sekali lagi menempatkan martabat manusia sebagai dasar kehidupan sosial ya. Karena setiap orang seperti yang di penjelasan di awal, kita semua diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar Allah. Nah, nilai seseorang tidak ditentukan oleh agamanya, sukunya, pilihan politiknya, pekerjaannya, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dari keyakinan ini kemerdekaan harus dinilai berdasarkan pengalaman manusia itu sendiri ya, pengalaman-pengalaman kita ya. Ini saya mau mengambil contoh ya, misalnya apakah petani memperoleh harga yang adil ataukah karyawan, buruh, pekerja menerima upah yang layak, terus apakah anak di daerah-daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang bermutu, terus apakah masyarakat adat didengarkan ketika tanahnya terancam, apakah orang-orang miskin memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipersulit, apakah kelompok-kelompok minoritas dapat beribadah dengan aman? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam kehidupan kita sebagai manusia itu sendiri ya, karena kita sebagai manusia tentunya banyak hal yang kita jalani dalam kehidupan kita, tetapi dalam tanda kutip kemerdekaan itu masih jauh ya. Seperti yang di pertanyaan-pertanyaan tadi, harga-harga dari petani apakah sudah adil, terus para pekerja itu sudah menerima upah yang layak atau tidak dan lain sebagainya. Nah, apabila sebagian warga masih diperlakukan sebagai dalam tanda kutip manusia kelas 2 ya, pekerjaan kemerdekaan justru itu belum selesai ya. Jadi kalau kita mau melihat realitanya sekarang ya, mungkin bisa kita juga ambil kesimpulan ya, kita memang sudah merdeka sepenuhnya ya, tetapi dalam perjalanan-perjalanan bangsa kita sampai dengan sekarang ada beberapa hal yang membuat kita justru belum merdeka ya. Untuk itulah gereja dipanggil untuk hadir di tempat-tempat yang masih dilanda kemiskinan terutama ya. Karena di paroki saja tidak cukup sibuk dengan pembangunan gedung dan kegiatan internal, sekolah Katolik dan lain sebagainya. Namun ukuran keberhasilan karya gereja bukan hanya akan banyaknya kegiatan, melainkan kehidupan siapa yang menjadi lebih bermartabat karena akan kehadirannya. Jadi di sini mau dilihat juga gereja ya. Gereja kita apakah sudah turut andil, ikut ambil bagian dalam mewujudkan akan kemerdekaan itu sendiri. Karena gereja itu kan dihadirkan supaya kita bisa bersekutu, membangun akan kehidupan kita sebagai satu kesatuan, membangun iman dan lain sebagainya.

0: sebagainya, tetapi di sini apakah kita hanya terkurung ya dalam satu komunitas ini seperti yang tadi dibilang hanya bersembunyi di dalam tembok gereja, atau kita mau keluar ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau misalnya ada kegiatan Natal ya, kegiatan atau Natal atau Paskah ataupun kegiatan-kegiatan apa yang ada di gereja, biasanya itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya pada umumnya hanya intern saja di dalam gereja ya. Apakah mungkin kita membuat kegiatan peribadatan ataupun ada bantuan-bantuan tapi hanya bersifat intern. Nah, di sini kita mau diajak coba kita melihat keluar ya. Masih banyak di luar sana yang membutuhkan akan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Karena saya ingat gereja Katolik Santa Maria pernah, tahun berapa saya juga sudah lupa, apakah tahun lalu atau dua tahun lalu, pernah mengadakan kegiatan Natal bersama, makan bersama dengan para pemulung yang ada di sekitar gereja, di dalam masyarakat. Dan itu sangat bagus sekali dilaksanakan, supaya seperti yang disampaikan tadi ya, jangan kita hanya melihat ke dalam, tapi kita diajak untuk melihat keluar. Jadi dalam diri kita, kita lihat, oh kita sudah merdeka, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi di luar sana masih ada dalam tanda kutip mereka yang belum merdeka dalam kehidupannya. Martabat mereka sebagai manusia terancam, ya karena mungkin tempat tinggal tidak layak, kadang datang ya istilahnya diusir dan lain sebagainya, mau tinggal di mana. Terus mereka mau makan misalnya tidak ada, mau dapat makanan dari mana. Nah, jadi dalam satu sisi kita dianggap sudah merdeka, tetapi di luar sana masih ada kelompok-kelompok kecil dan lain sebagainya yang belum merdeka dalam kehidupannya. Dan itu yang menjadi harapan kita, perhatian kita, supaya bagaimana kita mengisi akan kemerdekaan itu sendiri, dan bagaimana kita melihat sisi dari kemanusiaan yang belum merdeka, untuk coba kita bantu sebisa mungkin ya, yang kita bisa bantu dalam kehidupan mereka, supaya setidak-tidaknya mereka bisa mendapatkan misalnya tempat tinggal yang layak, makanan yang layak ya. Karena seperti yang di awal tadi perlu digarisbawahi ya, iman Katolik menempatkan martabat manusia sebagai dasar kehidupan sosial, dan ini memang sangat penting sekali untuk bagaimana kita memaknai akan kehidupan kita, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai iman kita, untuk coba kita membangun kehidupan bersama dengan sesama yang masih membutuhkan akan bantuan kita. Kira-kira seperti itu pandangan kita untuk melihat kemerdekaan dalam kaitannya dengan martabat manusia.
1: Iya, baik Pak Billy. Jadi menurut saya ini sangat menyentuh sisi kemanusiaan kita.
0: Iya, sisi
1: jadi,
0: kemanusiaan.
1: Jadi kita memang merdeka dari penjajahan, merdeka dari kolonialisme,
0: peperangan tapi, dan lain sebagainya. Ya.
1: Lalu ternyata kalau kita melihat lebih detail lagi, mungkin di samping kiri kanan kita, tepat di depan mata kita, ada orang yang justru dalam penindasan, bukan penjajahan zaman dahulu, tetapi yang seperti Pak Billy sebutkan tadi, mereka dalam keterpurukan, mungkin ada penindasan hak, apa yang menjadi hak mereka tidak terpenuhi, ataupun mungkin penindasan dalam bentuk kalau sekarang zaman-zaman sekarang ini harga barang pada naik, lalu upah mungkin belum sesuai ya, mungkin kita bisa sama-sama untuk membuka mata hati dan pikiran kita apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita makan kenyang setiap hari, kita mungkin sampai berlimpah, bahkan sampai sesak, tidak dapat mengisi perut kita, tapi jangan-jangan tetangga kiri kanan kita belum makan ya. Bukan berarti kita harus mengetuk pintu, tapi mari kita mulai dengan mungkin bertegur sapa,
0: ada saling, kepekaan ya,
1: membangun kepekaan
0: sosial
1: ya. Kadang-kadang kita jauh-jauh melihat di mana yang saya perlu bantu, ternyata di dekat kita memerlukan suara kita, mungkin bukan berupa materi ya, tetapi membutuhkan kepedulian kita, sentuhan sapaan dari kita ya,
0: bukan hanya mungkin dari tetangga kita, mungkin ya ada dalam keluarga kita, ya, juga, benar, yang lainnya.
1: Orang-orang

0: ya, sekitar kita.
1: Maksudnya dari keluarga kita ya Bu Yesi, mungkin om kita, tante kita, keluarga, kakak kita, atau keluarga terdekat kita. Jadi di sini kita dalam tanda kutip merdeka dalam soal makanan ataupun lain sebagainya, tapi mereka di tempat lain tiba-tiba telepon, kita tidak, kita butuh ini, kita butuh ini. Nah, itu hal-hal kecil yang harusnya kita harus menjawab, ya butuh apa, nah seperti itu.
0: Kadang jadi, mungkin ya bukan berupa materi ya, tapi mungkin kita bisa memfasilitasi.
1: Ya dan sebagainya.
0: Ya tentu menurut pandangan kita sebagai umat Katolik ya, pertama-tama ya doa kita ya. Kalau kita langsung menutup diri, saya tidak punya apa-apa ya, kita punya ya, kita punya doa kita yang pertama-tama, lalu kemudian bagaimana kepekaan kita, dan juga jika kita dapat mengusahakan mungkin yang lebih ya baik. Luar biasa untuk semua pencerahannya, lalu mungkin ini lebih konkret ya, bagaimana tindakan kita dalam upaya kita untuk merawat tanah air kita sebagai rumah bersama. Ya tentu mulai dari hal-hal yang sederhana sampai mungkin hal-hal yang besar. Silakan Pak Billy.
1: Oke, baik Ibu Yesi. Jadi kita sudah mulai masuk ke dalam ya, dalam inti dialog kita tentang merdeka untuk mengabdi ya. Jadi bagaimana kita dipanggil untuk kemerdekaan, kita dipanggil untuk terbebas dari penjajahan dan lain sebagainya, tetapi kita melihat kemerdekaan sebagai anugerah untuk bagaimana kita mengabdi, kita melihat akan sisi-sisi kemanusiaan yang bisa kita masuk untuk sama-sama kita membentuk suatu kehidupan yang lebih baik ya. Dan di sini saya cuma menjelaskan, nah ini yang sangat penting juga yang perlu kita ketahui ya, menjaga persaudaraan yang di tengah-tengah perbedaan ini. Nah ini yang sampai sekarang pun masih hangat perbincangan, hangat juga permasalahan-permasalahan yang ada ya Ibu Yesi, kalau kita melihat ya soal persaudaraan di tengah-tengah perbedaan. Karena kita tahu sendiri di negara kita ini menganut 6 kalau tidak salah ya, dengan Konghucu ya, 6 agama yang ada. Itu pun itu baru 6 agama, belum dengan suku-suku etnis yang begitu banyak yang tersebar luas di Indonesia. Tetapi di sini kita mau melihat tentang kemerdekaan ya, kemerdekaan dalam hal kebebasan kita untuk beragama. Karena ada beberapa berita, artikel-artikel yang mungkin kita juga sudah tahu bersama ya, ada apa namanya, kita tidak menutup mata juga ada beberapa tempat ibadah yang ditutup dan karena hal-hal yang lain ataupun pemahaman-pemahaman yang belum jelas dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu kita harus sadar bahwa kita tidak dibangun oleh satu agama atau satu kelompok. Ini perlu digarisbawahi ya. Republik ini lahir dari kesediaan berbagai golongan untuk hidup dalam rumah bersama. Rumah bersama itulah Indonesia ya. Itulah dari Sabang sampai Merauke kita semua ini ya satu keluarga ya. Rumah kita bersama. Ya. Karena itu kita sendiri ya, umat Katolik contohnya, kita perlu menjaga Pancasila bukan sekedar sebagai slogan, melainkan sebagai etika untuk kita hidup bersama dengan sesama kita ya. Ketuhanan harus melahirkan kemanusiaan, persatuan tidak boleh menghapus perbedaan, demokrasi harus dijalankan dengan kebijaksanaan, dan keadilan sosial harus sungguh dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, persaudaraan kebangsaan diuji terutama ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda ya. Mudah mengasihi mereka yang satu gereja, satu suku, atau satu pilihan politik dan lain sebagainya lah. Jadi Injil justru menuntut kita mengenali sesama pada diri orang yang berada di luar lingkaran kita ya. Umat Katolik harus berani membela hak beragama kelompok lain sebagaimana mengharapkan haknya sendiri dihormati. Jadi gereja juga perlu membangun kerjasama yang tulus dengan komunitas lintas iman, bukan hanya ketika terjadi konflik atau bencana. Persaudaraan harus dirawat dalam kehidupan sehari-hari melalui perjumpaan, pendidikan, pelayanan sosial, dan perjuangan bersama bagi masyarakat kecil. Nah, mengenai soal pandangan yang harus kita lihat dari berbagai sisi ya, jadi sudah beberapa tahun terakhir khususnya dari Kementerian Agama ya, mengangkat satu, apa bisa dibilangi, satu ya semacam instansi begitu ya, yang sekarang kita jalani yaitu sebagai penyuluh agama ya. Jadi apa namanya, kehadiran sebagai penyuluh agama untuk menjawab hal-hal seperti ini ya. Bagaimana kita coba bersatu dari 5-6 agama yang ada, membentuk satu kesatuan juga sebagai penyuluh agama. Bagaimana kita coba hadir di tengah-tengah perbedaan, membawa akan pandangan-pandangan, saling bertukar pikiran antara kita dengan agama lain. Jadi hal-hal positif inilah yang harusnya memang menjadi harapan dari kita semua ya, bukan hanya dari Kementerian Agama yang mengeluarkan satu terobosan yang sangat-sangat bagus, membentuk jabatan fungsional penyuluh agama supaya merangkul akan kehidupan kita, supaya kita bisa menyatukan akan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi diharapkan juga di luar dari kita ada juga kelompok-kelompok yang bisa dibentuk ya, karena kita tahu bersama di beberapa daerah ada namanya forum kerukunan umat beragama. Jadi memang kelompok-kelompok seperti inilah yang istilahnya diharapkan untuk kita hadir ya. Jadi di situ kita bisa berdiskusi, berkomunikasi soal nah contohnya seperti yang tema kita yang kita bahas pada hari ini soal kemerdekaan. Nah, ini semuanya bisa menjadi panggilan untuk kita ya, bisa saja kita mengumpulkan dari berbagai komunitas agama. Kalau dari kalian memaknai kemerdekaan itu sebagai apa? Pandangan kalian itu seperti apa? Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan itulah, bukan soal kita nanti akan berdebat ya, atau ada perselisihan yang terjadi, tidak. Tetapi justru dari perbedaan-perbedaan pendapat itu bisa menjadi satu kesatuan untuk kita. Oh, bagusnya berarti kita membuat ini dan lain sebagainya. Jadi dari hal-hal kecil yang kita buat ini itu bisa berdampak besar, terutama untuk dari golongan kita, terutama untuk keseluruhan sebagai satu rumah ya, seperti disampaikan tadi, satu rumah Indonesia ya. Jadi mungkin itu salah satu kekuatan kita sampai saat ini Indonesia tidak terpecah ya. Kita bersyukur sekali dari berbagai macam pulau, berbagai macam suku, agama, etnis dan lain sebagainya. Tetapi yang mau disampaikan toleransi, ya itu ya, toleransi antar umat beragama kita sangat tinggi sekali, sehingga kita sudah 81 tahun ya merdeka. Ya istilahnya banyak perselisihan dan lain sebagainya di berbagai tempat, tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik dan syukur puji Tuhan. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Jembatan Garuda ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini membuka masyarakat ke kebun maupun ke pasar. Tentunya ini akan mempermudah akses, mendekatkan ke titik-titik perekonomian.
2: Ini namanya SLB Bunda Yusni, Kabupaten Sigi, Jalan Trans Palu Kulawi, Desa Bola Papu.
3: Kita standby terus di pos penjagaan damkar ini untuk informasi dari masyarakat.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia.

0: Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari berita. Meresmikan jembatan Garuda Desa Bagia Kabupaten Sigi dan Rem 132 Tadulako berharap apa yang dilakukan TNI saat ini dapat semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Donggala menyiagakan tim 24 di pos penjagaan untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Inal Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 dibacakan oleh saya Dinda Kurnia Islami. Pendengar, kita hadirkan informasi yang pertama, meresmikan jembatan Garuda di Desa Bagia Kabupaten Sigi dan Rem 132 Tadulako berharap apa yang dilakukan TNI saat ini dapat semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, khususnya berkebun. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Sebagai bentuk tindak lanjut program Presiden Prabowo Subianto dalam membuka serta memberi kemudahan bagi masyarakat melalui pembangunan jembatan Garuda Korem 132 Tadulako, hingga saat ini secara intensif melakukan pembangunan jembatan Garuda di wilayah yang paling membutuhkan. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta usai meresmikan jembatan Garuda di Desa Bahagia Kabupaten Sigi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah berhasil menyelesaikan 52 jembatan yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Jumlah ini jelas dan Rem dipastikan akan terus bertambah, mengingat pihaknya masih terus berupaya melakukan pembangunan jembatan. Diakui pembangunan jembatan menjadi salah satu skala prioritas Presiden dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dengan kemudahan akses jembatan, masyarakat dapat menjangkau kebunnya dengan mudah dan cepat.
2: Baik, jembatan Garuda ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, ini membuka masyarakat ke kebun maupun ke pasar. Tentunya ini akan mempermudah akses, mendekatkan ke titik-titik perekonomian, mungkin juga mendekat ke titik-titik fasilitas umum, pelayanan sosial maupun ke titik-titik pendidikan. Semoga dapat mempermudah, meningkatkan semangat dan kesejahteraan masyarakat sini, dan tentunya meningkatkan kebahagiaan Desa Bahagia ini.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Dr. Andes Haji Nuyum Hayat, merespon positif apa yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan dari desa. Dirinya bahkan berharap program ini dapat terus dilakukan, mengingat hingga saat ini masih banyak desa yang belum memiliki jembatan penghubung yang memadai.
3: Berharap kiranya ada program-program yang lain nantinya mungkin untuk membantu pembangunan rumah masyarakat di sana yang banyak terdampak juga, atau pembangunan jembatan-jembatan atau bantuan-bantuan irigasi mungkin bisa dikomunikasikan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadianto Suparto kepada sejumlah media mengaku bersyukur dengan adanya jembatan Garuda yang telah diresmikan dan Rem 132 Tadulako. Dikatakan sebelumnya pihaknya mengalami kesulitan akses jalan bila ingin ke kebun, sehingga dengan jembatan Garuda yang dibangun TNI, masyarakat Desa Bahagia dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan nyaman.
4: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan TNI, saya mewakili seluruh masyarakat Desa Bahagia mengucapkan banyak terima kasih, dan manfaatnya lebih besar dan memudahkan akses hasil pertanian oleh petani dan masyarakat desa kita.
1: Selain pembangunan jembatan Garuda, TNI Angkatan Darat saat ini juga melakukan sejumlah upaya dalam menyediakan air bersih melalui program TNI Manunggal Air. Dan Rem berharap melalui berbagai upaya pihaknya dalam mendukung pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat, serta seluruh pembangunan fisik yang dilakukan dapat dijaga dan dipelihara oleh semua pihak agar bermanfaat dalam waktu yang lama.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan membuka 4 sekolah luar biasa atau SLB di sejumlah wilayah. Selengkapnya laporan Isan Setiadi.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan terus mendorong pemerataan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya melalui penambahan sekolah luar biasa di sejumlah kabupaten dan kota. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan, pembinaan, sekaligus keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Pembinaan SLB dan Sekolah Inklusif Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Sintia Dewi, mengatakan terdapat 4 SLB baru yang telah dibuka di Sulawesi Tengah.

0: Keempat sekolah tersebut berada di Kabupaten Banggai, Kepulauan, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, serta wilayah Kulawi. Kehadiran SLB baru ini dinilai penting mengingat masih terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan dan masih berada di rumah.
1: Sekolah luar biasa yang saat ini ada 4 sekolah yang baru dibuka. Alhamdulillah, bagi kalian yang mempunyai keluarga anak berkebutuhan khusus yang saat ini masih di rumah di daerah Banggai Kepulauan di Jalan Trans Peling Desa Abason, nama SLB barunya itu adalah Awasia Kasih Bunda. Kemudian ada lagi yang baru dibuka di daerah Sigi, Kota Desa Kota Rindau, Jalan Dayo Safi, BTN Kota Rindau, Blok C2 nomor 7 ya. Ini namanya SLB Bunda Yusni, Kabupaten Sigi, Jalan Trans Palu Kulawi, Desa Bola Papu. Nama SLB-nya adalah SLB 99. Nah, yang terakhir ini ada di Kabupaten Poso, Jalan Haji Agus Salim nomor 12, Kelurahan Bone Sompe. Nama SLB-nya adalah SLB Katulistiwa.
0: Lebih lanjut, ia menambahkan keberadaan SLB baru tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyekolahkan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi keluarga yang selama ini terkendala jarak maupun keterbatasan akses pendidikan. Untuk pendaftaran sekolah-sekolah SLB baru tersebut saat ini tidak mengenakan biaya, sementara kebutuhan perlengkapan sekolah akan menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing sekolah.
2: Pendengar dan pemirsa, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Parigimotong menjalin kerjasama dengan Universitas Tadulako untuk penelitian penyakit bangkalan yang menyerang durian milik petani di wilayah tersebut.
3: Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Parigimotong, Roni Alexander mengatakan, penyakit bangkalan telah ditemukan dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan terakhir. Salah satu dampak yang terlihat, yakni perubahan pada daging buah durian hasil panen petani yang menjadi mengeras, sehingga tidak layak untuk dipasarkan sebagai komoditas ekspor. Dijelaskan bangkalan yang menyerang durian petani di Parigimotong menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena dikhawatirkan penyakit tersebut meluas dan berdampak pada produktivitas tanaman durian. Kerjasama dengan Universitas Tadulako dilakukan untuk mendapatkan kajian ilmiah terkait penyakit tersebut. Hasil penelitian nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
4: Kurang lebih 6 bulan ini. Langkah ini kan apa namanya, kita kerjasama dengan tenaga penyuluh, pertanian lapangan, memberikan penyuluhan tentang bagaimana antisipasi bangkalan ini. Tentunya kan ini juga ada kerjasama antara UNTAD, Universitas Tadulako dengan Dinas Pertanian dan Petani Durian. Itu kita kerjasama dalam hal penelitian di dua tempat, Kecamatan Balingi dan Kecamatan Gasimbar. Iya. Karena jumlah produksi tetap, tapi pas disortir kan tidak masuk karena dia ada bangkalannya. Iya.
3: Pemerintah Kabupaten Parigimotong berharap penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan petani, sehingga produktivitas dan kualitas buah durian tetap terjaga, serta potensi durian sebagai salah satu komoditas unggulan daerah dapat terus dikembangkan. Susanti Akataba melapor.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala menyiagakan tim 24 jam di pos penjagaan untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Iketut Wiranata.
6: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September 2026, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Donggala, Edi Sam, dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya karhutla di wilayah Kabupaten Donggala, pihaknya menyiagakan tim 24 jam di pos penjagaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu.
7: Antisipasi ini BPBD Donggala, kita standby terus di pos penjagaan damkar ini untuk informasi dari masyarakat di mana lagi yang ada titik-titik api, ya kita terus meluncur.
6: Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Donggala Edisa menambahkan, pihaknya bersiaga mengantisipasi berbagai kemungkinan potensi karhutla selama berlangsung yang terjadi di wilayah

0: bentuk tindak lanjut pelaksanaan program Palu Mandiri Pangan atau Palu Mapan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di wilayah Kota Palu. Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menjelaskan, saat ini sejumlah komoditas dari program Gerakan Kelurahan Menanam telah memasuki masa panen. Pertemuan tersebut membahas mekanisme penyaluran hasil panen petani langsung ke pasar melalui kerjasama antara kelompok tani dan juga pedagang. Menurutnya, mekanisme tersebut akan memberikan kepastian akses pasar bagi petani di kelurahan yang mengikuti program Gerakan Kelurahan Menanam. Selain membuka akses pasar, kerjasama tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan petani dan stabilitas harga bagi masyarakat.
1: Untuk menghubungkan mulai dari hulu sampai ke hilirnya, menghubungkan antara petaninya dengan pedagang pasar. Nah, ini kan ada beberapa kelurahan tematik ini sudah masuk usia, sudah masuk panen ya, ada bawang sudah panen, sayur sudah panen. Pasarnya ini yang kita siapkan. Kita kerjasama tadi, apa namanya, kita pertemukan antara kelompok-kelompok tani kita ini, tani bawang tadi di kelurahan-kelurahan dengan pedagang pasar. Nanti hasil dari kelurahan menanam ini nanti akan langsung dijual di pasar dengan harga petani begitu, harga yang lebih murah begitu seperti itu. Sehingga dalam rangka untuk menstabilkan harga.
0: Rahmat menambahkan, hasil panen dari program Gerakan Kelurahan Menanam juga diarahkan untuk memperkuat pemasaran komoditas lokal Kota Palu, termasuk bawang dan sayuran yang diharapkan mampu bersaing dengan komoditas dari luar daerah. Ia menegaskan skema penyaluran hasil panen tersebut akan dievaluasi setelah pelaksanaan panen pertama. Evaluasi tersebut akan melihat perkembangan produksi petani, tingkat permintaan pasar, serta mekanisme penjualan di tingkat pedagang melalui penguatan hubungan antara petani dan pasar. Diharapkan mampu memberikan manfaat panjang bagi program Palu Mapan, serta diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah Kota Palu dalam menjaga stabilitas harga pangan.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palu bersama DPRD menyiapkan pelatihan kepemimpinan perempuan dan remaja guna mendukung program Palu Hijau. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Janah.
3: Pemerintah Kota Palu bersama DPRD menyiapkan pelatihan kepemimpinan perempuan dan remaja untuk mewujudkan Palu Hijau. Langkah ini merupakan bentuk respons dalam menyikapi berbagai isu lingkungan dan ekologis yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Corona, menuturkan, kegiatan ini menindaklanjuti peraturan daerah tentang kota hijau dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Palu. Regulasi tersebut mengatur penataan tata ruang kota yang lebih ramah lingkungan.
4: Kita kan punya perda tentang kota hijau, ya, dan itu salah satu dan itu bagian dari RPJMD Kota Palu juga. Ada namanya green area, green building, terus dengan situasi isu pemanasan global dan anggaran berbasis ekologis kan memang harus tidak sekedar slogan. Nah, saya melihat dari sisi perempuan, misalnya Palu kan sudah lumayan, dia sebagai Palu bebas sampah, tapi ada banyak pemaknaan yang harus dilihat. Misalnya sementara situasi kita dalam konteks yang hari ini El Nino yang semakin salah satu dampak perubahan iklim gitu.
3: Mempertimbangkan hal tersebut, pelatihan ini akhirnya diinisiasi Presidium Kaukus Parlemen Hijau tersebut bersama OPD terkait. Kegiatan ini rencananya akan digelar di seluruh kecamatan dan kelurahan Kota Palu dalam membina 250 peserta dari masyarakat dan OPD untuk menghidupkan gerakan hijau dan ekologis di setiap kelurahan. Saat ini, kegiatan tersebut dalam tahap pembuatan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Jika tidak ada kendala, agenda pelatihan dan pemberdayaan ini rencananya akan digelar pada Oktober 2026 mendatang.
2: Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM kini dituntut menguasai teknologi digital untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Persaingan kini tidak hanya terjadi secara langsung, namun juga melalui media sosial dan platform digital yang membuat pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan pola pemasaran baru. Owner New Home Product di Kota Palu, Hindun Imran, mengakui masih menghadapi tantangan dalam mengelola promosi digital, terutama dalam membuat konten secara konsisten dan melakukan siaran langsung. Menurutnya, aktivitas tersebut dinilai penting untuk menjaga keberadaan produk di tengah banyaknya kompetitor yang memanfaatkan media sosial dan marketplace. Dan menurutnya juga, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sumber daya manusia yang memahami teknologi digital. Pelaku UMKM membutuhkan tenaga yang mampu membantu mengelola konten, desain, promosi hingga strategi pemasaran digital agar produknya lebih mudah mudah dikenal oleh calon konsumen. Hindu juga menilai promosi digital

0: Tidak cukup hanya melalui unggahan biasa, kini pemanfaatan iklan digital dan promosi berbayar tentunya diperlukan untuk mengingatkan ataupun meningkatkan ini ya, jangkauan pemasaran dan memperbesar peluang produk menjangkau konsumen baru. New Home Product sendiri, kata Hindun, telah memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai saluran pemasaran produknya. Dan pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat, satuan pendidikan dan keluarga sangat penting untuk menjamin hak anak hidup tanpa kekerasan.
1: Perlindungan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Bupati Tojonauna Ilham Lawidu menekankan persoalan perlindungan membutuhkan perhatian pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan dunia pendidikan untuk memastikan korban kekerasan mendapat perlindungan dan haknya terpenuhi.
2: Menjamin dan memenuhi hak anak untuk dihargai dan dilindungi dari kekerasan. Hal yang berkaitan dengan ini, mari kita memupuknya, menjadikan nilai universal kemanusiaan. Harus berprinsip kepada yang terkait untuk anak, yaitu hak hidup, kelangsungan hidup, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak.
1: Menurutnya, sebagai penerus pembangunan hak anak seperti hak hidup dalam lingkungan yang kondusif, terpenuhinya kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, tegas Bupati Touna, koordinasi antara semua pihak dan respon cepat saat terjadi pelanggaran berupa kekerasan terhadap anak terus diperkuat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam mencegah penyakit demam berdarah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Tojonauna mengencarkan fogging di sejumlah wilayah.
3: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojonauna menggencarkan pemberantasan nyamuk demam berdarah menyusul adanya peningkatan kasus di sejumlah wilayah. PLT Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinkes P2KB Tojonauna, Hardianto Escape, kepada RRI mengatakan pihaknya melakukan fogging di desa-desa yang terdampak kasus DBD sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Ia menjelaskan penanganan telah dilakukan di sejumlah desa pada 3 kecamatan di wilayah kepulauan, yaitu Kecamatan Batu Daka, Una-Una, dan Talatako. Menurutnya, berdasarkan pemantauan dan data surveillance rumah sakit yang dilaporkan kepada Dinkes P2KB, kasus DBD di Kabupaten Tojonauna masih menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mendorong Dinkes P2KB untuk terus melakukan pemberantasan nyamuk penyebab DBD, termasuk di sejumlah desa di wilayah daratan.
4: Menyikapi berkembangnya salah satu penyakit yaitu demam berdarah di beberapa desa wilayah Kabupaten Tojonauna, kami dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Bidang Penanggulangan Penyakit Menular melakukan fogging di desa-desa wilayah terdampak kasus demam berdarah. Adapun desa-desa yang terdampak atau meningkatnya kasus demam berdarah tersebut yaitu di 3 kecamatan di wilayah kepulauan, Kecamatan Batu Daka, Kecamatan Una-Una, dan Kecamatan Talatako. Itu kami sudah lakukan penanganan berupa fogging. Kemudian dari hasil pemantauan kami di Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus demam berdarah di wilayah Kabupaten Tojonauna, masih terjadi peningkatan kasus menurut data surveillance rumah sakit yang dilaporkan ke kita di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam hal ini melakukan pemberantasan nyamuk demam berdarah di beberapa desa wilayah kecamatan yang ada di daratan. Penting sekali keterlibatan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, terkait kegiatan pemberantasan nyamuk demam berdarah. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa agar menghimbau, memberitahukan kepada masyarakat kedatangan kami dalam maksud melakukan fogging ke rumah-rumah masyarakat agar masyarakat bersiap di rumah masing-masing sebelum kami melakukan fogging atau pemberantasan nyamuk demam berdarah.
3: Dalam pelaksanaannya, Dinkes P2KB menilai keterlibatan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat penting. Koordinasi dilakukan agar pemerintah di tingkat kecamatan dan desa dapat menyampaikan informasi serta mengimbau masyarakat sebelum kegiatan fogging dilaksanakan. Dinkes P2KB juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya pencegahan harus dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan gerakan 3M. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKADEK Andika, dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulawesi Tengah. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.

Selamat pagi pendengar radio yang baik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga tetap semangat ya. Apapun rencana Anda hari ini pendengar, bersantai bersama keluarga, dapat menyelesaikan pekerjaan rumah, berolahraga atau mungkin tetap bekerja seperti biasa. Semoga semuanya berjalan lancar dan dipenuhi kebahagiaan hari ini. Jangan lupa bersyukur ya. Oke pendengar, di pukul 7 tepat nanti kami akan segera hadirkan Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di 93 FM RRI Persatu Ampana.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya BMKG yang menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak berkait. Sejumlah bangunan di Kota Palangkaraya rawan terbakar pada saat musim kemarau. Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas, Sandi Amran Sulaiman, memastikan kebutuhan beras untuk pengungsi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT akan tercukupi. Pemerintah menyiapkan sekitar 6.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di NTT. Informasi luar negeri, Amerika Serikat berencana memberlakukan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Amerika Serikat menegaskan sanksi tersebut dapat mengurangi kebutuhan untuk melancarkan operasi militer besar baru terhadap Iran. Beralih ke informasi olahraga, Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi dalam gelaran internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut rangkaian gempa yang terjadi di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut rangkaian gempa di Sulawesi, Sumatera, dan Flores tidak serta-merta saling berkaitan. Setiap gempa memiliki karakteristik, sumber, serta zona tektonik yang berbeda. PC Kendali Mutu Data Gempa dan Tsunami BMKG, Dr. Pepen Supendi, Jumat siang mengatakan setiap kejadian gempa memiliki sumber dan rezim tektonik tersendiri. Menurutnya, keterkaitan antar gempa melalui mekanisme triggering atau dynamic trigger masih membutuhkan pembuktian melalui penelitian. Karena itu, kejadian gempa di sejumlah wilayah dalam waktu berdekatan belum dapat disebut saling memicu.
2: Event gempa itu unik yang memiliki sumbernya tersendiri dan berada di zona ataupun rezim tektonik atau sumber gempanya. Jadi itu tidak saling berkaitan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Adapun beberapa penelitian bisa juga dikaitkan adanya misalkan static triggering ataupun dynamic triggering, tapi itu perlu dibuktikan ya, baik itu yang bersumber dari segmen yang sama atau berbeda, ataupun yang berjauhan, itu perlu dibuktikan, tapi sejauh ini itu hanya kebetulan. Jadi event yang terjadi di Sulawesi, di Sumatera, emang sudah waktunya terjadi pada saat itu, jadi tanda kutip kebetulan gitu, bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan.
1: Sementara itu, dosen seismologi Departemen Teknik Geofisika ITS Kadek Hendrawan Palgunadi menilai kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya gempa semakin meningkat. Masyarakat mulai meninjau kembali kondisi wilayah tempat tinggal dan potensi sesar di sekitarnya. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat. Namun informasi tersebut tetap perlu disaring agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.
3: Setiap terjadinya gempa itu sebenarnya masyarakat sudah cukup sadar ya untuk melihat kembali atau mereview kembali sebenarnya daerah mereka itu apakah termasuk ke dalam zona bahaya atau tidak, atau misalkan ada sesar yang dekat dengan rumah mereka atau kediaman mereka atau tidak.
1: Kadek menghimbau masyarakat mengutamakan informasi dari kanal resmi pemerintah, terutama dari BMKG dan BNPB. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai gempa, potensi tsunami maupun mitigasi bencana yang diterima masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
0: Sejumlah bangunan tua di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari sejumlah kalangan karena rawan terbakar pada saat musim kemarau disebabkan banyak instalasi listrik yang sudah tidak layak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tentunya dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan.
5: Sejumlah bangunan berusia tua di Kota Palangkaraya Tengah menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Arton S. Dohong menyoroti pentingnya pemeriksaan dan perbaikan instalasi listrik pada gedung-gedung pemerintahan sebagai langkah antisipasi agar kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kantor gubernur Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi. Diketahui gedung yang berdampak kebakaran tersebut merupakan kantor Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan serta Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Arton, usia bangunan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait kondisi jaringan listrik yang digunakan. Menurutnya, gedung yang telah lama berdiri perlu mendapatkan perhatian serius, serta evaluasi dan perbaikan instalasi listrik secara berkala untuk memastikan keamanannya. Ia menjelaskan selain faktor usia bangunan, peningkatan penggunaan perangkat elektronik di dalam gedung juga dapat mempengaruhi kapasitas jaringan listrik.
4: Tentunya, dulu kapasitasnya kecil, sekarang saking banyak alat peralatan yang menggunakan tentang instalasi listriknya, ya. Itu aja yang kita harapkan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Uriani Nunapulangit, berharap pemilik bangunan tua di kota dapat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap gedung-gedungnya yang sudah berusia lama, khususnya pada bagian instalasi listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat arus pendek listrik.
6: Jadi lebih bisa selektif dan juga peka melihat kondisi sekitar rumah, khususnya dan lingkungan pada umumnya, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kebakaran, dapat kita cegah dan antisipasi sedini mungkin. Lebih baik kita melakukan pencegahan daripada kita melakukan tindakan.
5: PLT Kadis Damkar dan Penyelamatan Uryanino juga menyebut pembaruan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan pegawai dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demi mendukung program ketahanan pangan nasional, Radio Republik Indonesia meluncurkan forum diskusi para pelaku pangan bertajuk Kelom Pencapir. Aji Permono menyampaikan selengkapnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Radio Republik Indonesia RRI bersama dengan Kementerian Pertanian Kementan meluncurkan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau Kelom Pencapir Digital. Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan Muhammad Agung Sunusi, Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo, dengan diikuti oleh para petani bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul. Ditemui usai kegiatan, Hendra Smo mengungkapkan, Kelom Pencapir Digital merupakan upaya RRI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Lewat forum tersebut, para pelaku pangan dapat saling berbagi pendapat dan bertukar informasi agar berbagai persoalan bisa segera direspon oleh pemerintah. Hendra Smo menambahkan, salah satu tantangan utama dalam swasembada saat ini adalah penerapan teknologi pertanian. Dengan demikian, RRI berharap agar Kelom Pencapir dapat menjadi wadah berbagi informasi di bidang pertanian modern maupun solusi terhadap permasalahan hulu dan hilir di sektor pertanian.
9: Dengan komunikasi yang bagus dalam ekosistem ini tentu akan juga memudahkan pencapaian tujuan swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Jadi ini adalah tugas kita ya. Terkait dengan Kelom Pencapir ini adalah salah satu model ya, dan kita harus terus memperkuat karena itu kita memerlukan ekosistem ya. Jadi bukan hanya RRI saja, tapi kita juga harus juga dengan TVRI, stakeholder yang lain ya, untuk bisa memperkuat pengkomunikasian persoalan-persoalan dalam ketahanan pangan supaya bisa direspon.
8: Sementara itu, salah satu petani bawang merah di Parangtritis Nanto Pratomo menyatakan bahwa salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi adalah harga bibit bawang merah yang cukup mahal. Ia pun berharap agar program Kelom Pencapir dapat memunculkan solusi terbaik bagi para petani di wilayahnya.
10: Harga jual sekitaran 15-an, 16. 11 yang bagus sih sampai 19. Kalau di operasional seperti modal pokok, modal lancar, dikurangi penghasilan, jadinya kurang layak. Nah, kemarin yang MT pertama ini kan mencapai 35. Nah, padahal bibitnya hanya sekitar 30, jadi untung sekali. Kalau sekarang bibitnya 65 sampai 70.
8: Dalam peluncuran Kelom Pencapir Digital, sebanyak 4 tim mengikuti lomba selayaknya cerdas cermat soal pertanian bawang merah. Para petani diuji kemampuannya terkait pengetahuan budidaya bawang merah yang benar dan efektif. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan RRI Goes to School bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Kita simak selengkapnya bersama dengan Witra Adila.
11: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan RRI Goes to School di SMA Negeri 1 Kerek diikuti sebanyak 517 siswa. Dalam kesempatan kali ini, RRI berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional untuk turut mensosialisasikan bahaya peredaran narkoba di kalangan pelajar. Kegiatan yang mengusung tema Suara Muda Berkarya Mengudara Tanpa Narkoba Berprestasi Lewat Karya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan mengatakan, jika kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang rutin digelar oleh RRI SP Tuban, tujuannya untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang eksistensi radio di kalangan remaja.
12: Hari ini kami melakukan kegiatan bersama BNN dengan acara

0: Kabupaten Tuban yang sudah berkenan berkunjung ke sekolah kami. Kami berharap semoga anak-anak didik kami ini kembali mencintai RRI seperti ayah, ibu, dan leluhur mereka, yang terbukti RRI ini kan sebuah media yang mengawal kemerdekaan Indonesia. Nah, di momen yang hari ini, momen hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, tepat rasanya kalau murid-murid kami kembali diperkenalkan apa sih Radio Republik Indonesia itu.
1: Ia berharap siswa-siswi dapat menyerap ilmu yang telah diberikan sebagai bekal mereka saat berada di dunia kerja. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sebanyak hampir 3.000 ASN P3K di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapat tambahan gaji sebesar Rp300.000. Ratna Agusari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati kan 300.000.
4: Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K per waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah PMK Bangka mendapatkan tambahan dan alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan P3K per waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPK di Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan tambahan DAO rencananya akan dibahas bersama DPRD melalui APBD Perubahan 2026.
3: Ada yang 1.150.000, 1.250.000 kan variasi kemarin. Kalau disetujui pembahasannya di Banggar nanti itu biasanya sekitar bulan Oktober, November, Desember. Insya Allah nanti kalau di Banggar, di Dewan sepakat dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah bisa kita laksanakan.
4: Dijelaskan Didi, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Jika disetujui Banggar, kenaikan gaji P3K per waktu akan realisasi pada Oktober nanti. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
5: Ya, alhamdulillah kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan. Kenaikan berapa? 300 itu kan berarti kan 1.150.000 naik 200, kemarin naik kulit 300. Ya mudah-mudahan untuk 2027 naik lagi kan. Nah, kita berharap seperti itu.
4: Mendra berharap 2027 gaji pegawai kembali normal seperti awal sehingga kinerja pegawai semakin baik, bergairah dan bertanggung jawab. Dari Sungai Alit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendukung pembangunan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah, pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah ditargetkan selesai dalam 2 tahun ke depan. Tika Budiman menyampaikan selengkapnya.
6: Perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mentargetkan pembangunan dry port atau pelabuhan darat di Jawa Tengah dapat rampung dalam 2 tahun ke depan. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk memperkuat sistem logistik kawasan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pengiriman kontainer ke Jakarta dan Surabaya. Menurut Lutfi, keberadaan dry port menjadi salah satu solusi strategis untuk menopang aktivitas logistik Jawa Tengah. Langkah itu diperlukan karena sekitar 70% kontainer dari Jawa Tengah hingga kini masih dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Melalui upaya tersebut, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan juga terintegrasi.
6: Terkait dengan tenan-tenan di kawasan industri, perlu adanya bergeraknya barang terutama dari Semarang ke Jakarta ataupun yang lain, sehingga untuk menopang selama ini pelabuhan Tanjung Mas yang kurang maksimal, maka solusinya ada terlibat sendiri.
7: Sebelumnya, Kepala DPMP TSP Jawa Tengah Sakinah Roselasari menyebutkan pembangunan infrastruktur pelabuhan akan mendukung target pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Globokan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah.
8: Kalau Pak Gubernur mengharapkan Pantura itu mulai dari Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang,

0: Brebes. Kemudian di tengah itu ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali. Di selatan adalah Kabupaten Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
1: Adapun untuk diketahui saat ini terdapat dua lokasi yang diproyeksikan menjadi pusat pengembangan dry pod di Jawa Tengah, yakni di kawasan industri terpadu Batang atau KITB dan Mulyari Kabupaten Kendal dengan luas masing-masing sekitar 50 hektar. Pengembangan dry pod di KITB menjadi proyek yang paling siap direalisasikan. Sejumlah pihak mulai dari PT KAI, Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah hingga BUMD Batang telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembangunan tersebut. Adapun saat ini proyek telah memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
4: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
3: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum ikut itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena mengharapkan potensinya besar nih.
4: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
5: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya, nanti sudah diselenggarakan. Dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
4: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Oman menghidupkan kembali sejarah perjalanan haji jalur laut Indonesia melalui pameran bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam yang diselenggarakan di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kesultanan Oman menggelar pameran temporer bertajuk Dari Batavia ke Baitullah, Memori Haji Masa Silam di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasi ini dipilih karena Pulau Onrus menyimpan rekam jejak penting dalam sejarah perjalanan haji di Nusantara. Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Misari, mengatakan bahwa pameran ini berfokus pada sejarah perjalanan haji Indonesia pada masa lalu ketika jalur laut menjadi pilihan utama para jemaah.
7: Pameran ini mengangkat kisah perjalanan ibadah haji pada masa silam, ketika perjalanan menuju tanah suci masih sangat

0: erat dengan sejarah pelayaran dan perjalanan laut.
1: Sementara itu, perwakilan dari Kesultanan Oman menekankan pentingnya peran para pelaut Oman dalam sejarah pelayaran di Samudra Hindia. Museum spesialis dari Kementerian Warisan dan Pariwisata Oman, Hasan Abdullah Saleh Al-Sukhaili, mengatakan para pelaut Oman pada masa silam telah berkontribusi di wilayah Samudra Hindia, termasuk dalam menghubungkan jemaah haji ke Tanah Suci.
2: Melalui pameran ini, Oman dengan bangga menampilkan warisan maritimnya yang kaya, serta menyoroti peran para pelaut Oman dan kapal-kapal tradisional dalam menghubungkan berbagai komunitas di seluruh Samudra Hindia, termasuk kontribusi mereka dalam mengangkut para jemaah haji ke kota-kota suci pada abad ke-18 dan ke-19.
1: Pameran temporer dari Batavia ke Baitullah Memori Haji Masa Silam menampilkan berbagai koleksi arsip, foto, dan artefak yang disajikan dalam 6 zona tematik, mulai dari perjalanan di Pulau Onrus sebagai lokasi karantina haji hingga refleksi sejarah haji Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Pameran yang berlokasi di Kepulauan Seribu ini dibuka untuk umum setiap Selasa hingga Minggu hingga 1 Januari 2027. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat akhir pekan.

0: Philippines. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, pendengar Indonesia Menyapa Pagi akan kembali menghadirkan topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan. Di antaranya pagi ini adalah pertemuan Indonesia dan juga Tiongkok, di mana Indonesia dan juga Tiongkok menggelar dua forum strategis tingkat tinggi di Jakarta pada 21 Agustus kemarin, yakni Comprehensive Strategic Dialogue CSD dan juga Dialog 2+2 yang mempertemukan Menteri Luar Negeri serta Menteri Pertahanan kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Kemudian ada juga topik tentang sindikat materai palsu yang dibongkar, 3,4 juta keping disita. Polda Metro Jaya bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Kemudian ada juga pembahasan tentang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa di NTT, di mana fokusnya adalah percepatan distribusi logistik, kemudian pemulihan infrastruktur vital, pelayanan medis darurat, serta pemberian jaminan tempat tinggal dan dukungan psikososial bagi para korban. Data dari BNPB, korban jiwa tercatat 83 korban meninggal dunia, kemudian 986 warga mengalami luka-luka. Dan untuk di hari ke-7 pasca bencana, total ada lebih dari 778 ton bantuan telah didistribusikan. Kemudian kami juga akan menyoroti tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang berdampak ke Malaysia, di mana dikabarkan ada ratusan sekolah ditutup di kawasan Sarawak, Malaysia, terpaksa ditutup karena adanya kabut asap pekat lintas batas yang dipicu oleh adanya karhutla di Kalimantan. Dan kami juga akan hadirkan sejumlah pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan Anda bisa menyampaikan topik-topik pilihan Anda pagi ini di 021-352-3172, 021-384-4545. Sudah ada Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu Sapira Maria.
1: Pagi, Pak Kendi.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mau pilih topiknya mana pagi ini, Pak?
2: Itu yang menarik tuh, materai palsu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Artinya setelah 3 tahun beroperasi yang baru ketahuan ya, itu berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Kalau saya sih dihukum semaksimal mungkin, pelanggaran sama dengan mencetak uang palsu juga lebih gitu. Dan juga Ibu Sapira, soalnya pagi ini cerah cuacanya.
1: Okay. Alhamdulillah
2: bisa.
1: Alhamdulillah bisa. Baik. Terima kasih Pak Kendi. Waalaikumsalam Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Mbak Sapira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bagaimana Kutai Barat pagi ini?
3: Cerah tertentu Mbak Sapira.
1: Untuk topiknya bagaimana Pak?
3: Topik yang pertama Mbak Sapira.
1: Oh, soal ini ya, kerjasama Indonesia dan juga Tiongkok.
3: Iya, kerjasama mudah-mudahan semakin kerap, semakin baik ya kan, semakin harmonis. Tiongkok itu julukannya negeri tirai bambu, tapi jangan lihat bambunya, ya itu negara kuat itu Mbak Sapira ya kan.
1: Yeah.
3: Kalau kita belajar sejarah peradaban kuno, negara Tiongkok itu sudah ada itu Mbak Sapira ya kan.
1: Yeah.
3: Dengan tembok besar Cinanya, Great Wall. Kemudian negara Mesir itu kan negara-negara peradaban kuno dulu. Kalau kita belajar sejarahnya kan.
1: Yeah.
3: Mohon maaf Mbak Sapira. Kemudian Indonesia itu mengakui satu China Mbak Sapira atau satu Tiongkok, One China Policy. Tanpa Taiwan. Nah itu kan Chiang Kai-shek itu pemimpin Taiwan. Jadi Indonesia kan tidak mengakui Taiwan sebagai suatu negara, beda dengan Palestina kan, walaupun belum merdeka.
1: Okay.
3: Kalau Indonesia itu kan ada perbatasan itu yang sangat strategis juga di Laut Natuna. Itu ada namanya perbatasan Laut Cina Selatan itu, apa ya, di beberapa negara ASEAN ya, negara ASEAN itu diperbutkan itu Mbak Sapira ya kan.
1: Yeah.
3: Nah itu Indonesia juga harus memberikan perhatian kepada apa Laut Cina Selatan itu, karena di situ okay. juga menyimpan potensi kekayaan di dasar laut. Kita nggak tahu ada migas atau apa.
1: Yeah.
3: Nah itu semoga hubungan semakin baik. Terima kasih dan saling menguntungkan. Terima kasih Mbak Sapira, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Pak Haryanto. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Safira Amelia.
1: Pagi Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana Cirebon?
0: Ya, hujan belum turun juga.
1: Masih panas ya di Cirebon?
0: Iya. Okay. Ibu ingin ya nomor satu itu ya Mbak Safira. Pertemuan RI dan Tiongkok. Ibu kemarin berita, waduh, mahasiswa dari Tiongkok datang juga ke Indonesia ini. Sepertinya hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini akan makin baik karena selama ini di medsos begitu berseliweran hal-hal yang membuat pertentangan aja ya. Jadi kok apa iya sih sebegitunya begitu? Padahal kita mendengar dan tahu bahwa kalau ada bencana atau ada apa itu Tiongkok itu memberikan bantuannya, dan sekarang sudah bisa dari negara miskin dalam waktu singkat menjadi negara yang kuat. Jadi mungkin kita bisa dapat belajar karena penduduk Tiongkok juga banyak seperti penduduk Indonesia yang saat ini baru diketahui membuat materai palsu.
1: Ya, ini juga akan kita bahas ya nanti ya.
0: Iya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Iya, mungkin itu saja Mbak Safira.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Indra.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Safira Malia.
1: Pagi Pak Upi. Bagaimana Bone pagi ini?
4: Masih dingin-dingin manja Mbak. Dingin tapi musim kemarau Mbak.
1: Masih kemarau ya, ya. Oke, okay. Pagi ini mau pilih topik yang mana Pak Upi?
4: Nomor 1 dan nomor 2.
1: Oke, okay, Indonesia dengan Tiongkok kerjasama, kemudian ya, juga tentang materai palsu ya.
4: Ya begini Mbak, saya sering mengucapkan statement ke tentang materai kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Bahwa ini kan ya hubungan antara daratan China dengan selainnya China ya, dengan China dengan Indonesia kan sudah lama ya, berabad-abad. Artinya kan kalau sejarah kan para pedagang Cina dari China kan biasanya dulunya kan banyak berlabuh di Indonesia seperti nama-nama Laksamana Cengho dan sebagainya ya. Ternyata kan sampai sekarang masih dipelihara hubungan itu oleh pemerintah sekarang Mbak. Artinya bagus sekali nih ya, apalagi kan kita sebagai orang Muslim meyakini bahwa sedangkan Nabi mempunyai Nabi mensabdakan bahwa belajarlah engkau sejauh negeri Cina. Ini memang sudah sudah lama peradaban udaranya sudah lama memang beribu-ribu tahun memang sudah
1: ini. Baik.
4: Ya, nomor 2 ini Mbak.
1: Ya, kita simak nanti ya. Nomor 2 tentang materai ilegal juga nih Pak, materai palsu.
4: Iya, perhatian sekali ini karena sebenarnya kan kalau kita mau telusuri sindikatnya Mbak, apakah ini diperjualkan di merchant-merchant di tempat-tempat resmi atau bagaimana? Ya saya tahu itu kalau untuk pembelian resmi materai itu mungkin seperti ya, mungkin kalau di paling mungkin di kantor pos yang ada di lingkungan kita. Apakah dijualkan di warung-warung atau
1: ya, kadang suka ada yang jual juga ya di warung-warung ya.
4: Ya karena ini jangan sampai ini merugikan negara, makanya ini kan termasuk barang vital seperti uang, sama aja dengan uang kan kalau buat materi ini Mbak.
1: Baik. Nah, baik, kita nantikan nanti perbincangannya ya Pak Upi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Matauli.
5: Pak Safira.
1: Ya.
5: Pengacara.
1: Amin. Ya. Pilih topik mana Bapak pagi ini?
5: Itu mengenai Indonesia China ya.
1: Iya.
5: Bikin topik pertama ekonomi dan keamanan. Saya pikir ini bagus Mbak. Safira ya. Karena memang sebagai negara yang padat penduduknya, China itu nomor 1 ya. Nomor 2 India, 3 Amerika, kita nomor 4 ya.
1: Iya.
5: Dan ini sangat strategis ya, memang sunnah Nabi juga katakan belajar sampai ke negeri Cina, karena negeri Cina itu kan dari peradabannya, nenek moyangnya dan semua itu lebih lama kan, tahun-tahun kalendernya juga ya kan, mereka sudah banyak dan apa dulu perluasan wilayah, dinasti-dinasti ya kan, itu dalam hal medis dan semua mereka apa maju gitu ya. Dengan WUS yang kerja sama dengan kita gitu ya. Dan dia hampir menguasai seperti Amerika apanya, negara dikuasakan. Nah, saya pikir ini bagus ya. Andai kata kita Indonesia ini ya warganya juga banyak di kita ya. Sudah menjadi warga pribumi. Ini apa namanya dimampatkanlah sebagai untuk tukar teknologi, SDM bila perlu. Apa namanya bila perlu ada apa namanya perjanjian apa lah yang sifatnya untuk kemajuan dua belah pihak ini kan?
1: Iya, kita sudah ada beberapa kerjasama kemarin ya yang sudah disampaikan.
5: Ya karena lebih dekat dengan Asia daripada Euro apa kita.
1: Sama-sama di Asia ya maksudnya.
5: Di Asia nanti kita lihat bagaimana pertukaran teknologinya tentang materai palsu itu. Kalau nggak salah, kalau mata uang itu kan, kalau uang kan kita bisa metode dilihat, diraba, diterawang ya. Kalau materai itu gimana Mbak ya? Kalau sudah sempat beredar ke fotokopi atau kemana-mana.
1: Nanti kita coba kulik ya bersama dengan Dirjen Pajak perbincangan pagi ini.
5: Adakah oknum orang dalam di sana yang bermain gitu dan gimana penindakannya gitu loh. Karena udah berapa tahun, kok baru tahun sekarang gitu loh. Ya kita mau dengarkan nanti Mbak Safira. Salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih Pemata Uli. Waalaikumsalam. Pak Cliff di Minahasa Selatan, terima kasih sudah menunggu. Pak Cliff, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi, Protige, selamat pagi.
1: Ya, pagi Pak Cliff, bagaimana kabarnya di Minahasa Selatan?
6: Cuaca masih panas, sampai

0: sekarang belum turun hujan gitu.
1: Iya, masih kemarau di sana ya. Untuk topik bagaimana Pak pagi ini?
0: Saya coba pilih nomor 2 itu tentang materai palsu ya.
1: Iya.
0: Tentu saya mensoroti gini, hukum di Indonesia itu kurang tegas, lemah. Makanya banyak orang-orang yang melakukan hal itu, mereka tahu Indonesia itu kan hukumnya lemah, kurang tegas, bisa ada tawar menawar juga di situ kan. Jadi tolonglah aparat-aparat penegak hukum di Indonesia itu harus tegas loh. Apa ini meterai udah berapa tahun itu kan? Udah kurang lebih 3 tahun ya kalau tidak salah ya. Atau seperti itulah. Pokoknya meterai itu kan merugikan negara. Merugikan negara bukan masyarakat juga. Jadi tolonglah hukum di Indonesia itu jangan gampang apa bilang begitu ya. Pokoknya jangan lemah, harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kalau memang hukum ditegakkan harus ditegakkan seadil-adilnya supaya masyarakat, warga negara itu, rakyat Indonesia puas dengan hukum di Indonesia. Mungkin
1: baik.
0: Itu aja dulu dari saya.
1: Terima kasih Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Safira.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Hadi. Bagaimana topiknya pagi ini?
2: Melihat yang nomor 1.
1: Indonesia-Tiongkok ya, kerjasama ya. Indonesia-Tiongkok.
2: Ya, saya justru heran ya, kenapa ini kan perjanjian ini, Indonesia menginginkan agar Cina itu memberi kemampuan kepandaiannya, tekniknya kepada Indonesia kan ya, untuk membagi cara membuat dan sejenisnya.
1: Transfer ilmu lah pokoknya ya.
2: Transfer ilmu, transfer segala. Ya. Tapi saya heran kenapa kalau ke Cina seperti begitu. Jadi Indonesia bilang itu karena produk Cina di sini banyak. Kita jadi jangan tidak hanya membeli saja, tapi minta juga agar dia bikin pabrik kah, atau bagaimana transfer ilmu yang terkait. Tidak seperti begitu akhirnya.
1: Yeah.
2: Ya baik. Ada, tapi nggak seluruhnya. Tapi kalau ke Amerika tuh nggak, heran. Produknya Amerika tuh banyak di Indonesia. Contohnya kemiliteran itu, F-15, 16, senjata M-16. Ada tank, ada ini, ada itu, segala macam ada. Tapi nggak ada tuh satu potong juga transfer ilmu apa lagi pabrik yang ada di sini. Terus begitu ada Apple kan Amerika kan. Nah itu kok bisa sih jualan nggak ada di sini? Secuil juga dia punya barang untuk spare partnya dibikin di Indonesia nggak ada. Tapi barangnya banyak.
1: Baik.
2: Jadi, satu. Justru Amerika itu menguras habis barang-barang di Indonesia.
1: Ya.
2: Itu banyak.
1: Minyak. Baik. Kita nantikan nanti ya, Pak Hadi ya. Terima kasih, Pak Hadi. Ya, saya juga akan coba sapa pendengar lainnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas berikut ini.

0: Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ada 5 topik IM pagi hari ini, diantaranya pertemuan RI dan Tiongkok, kemudian sindikat materai palsu dibongkar dengan 3,4 juta keping disita, kemudian misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT dan juga kebakaran hutan Kalimantan yang berdampak ke Malaysia di mana ratusan sekolah dikabarkan ditutup. Kemudian kita juga akan pantau lalu lintas di sejumlah wilayah. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Dengan Vira di Studio Pro 3, Bapak, pagi ini.
3: Iya, Mbak Vira, selamat pagi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Pak Darsono, apa kabar di Ciputat?
3: Baik-baik saja.
2: Iya. Pagi ini topik yang mana, Pak, yang dipilih?
3: Kerjasama itu ya.
2: Indonesia Tiongkok.
3: Indonesia

0: Tiongkok dan lancar-lancar aja ya.
1: Yeah.
0: Sama yang lain yaitu yang bencana di Nusa Tenggara Timur itu semoga dapat kita bantuin ya. Ya Mbak Mira kan nih.
1: Iya, betul Bapak. Kita harapkan segera pulih ya gempa di NTT.
0: Makasih ya Mbak Mira.
1: Baik, terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sawira.
1: Pagi Pak Dasrun.
2: Ya, suaranya empuk sekali kok Anda.
1: Empuk gimana tuh Pak Dasrun?
2: Pokoknya itu cerewet, jangan terlalu cerewet, halus tidak terlalu halus, sedang-sedang saja.
1: Sedang-sedang saja, baik. Purwokerto bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, ini sudah hampir 10 hari tidak ada merasa dingin.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kadang-kadang mendung.
1: Oh, sudah mulai hujan kah di sana?
2: Belum.
1: Belum, tapi dingin ya di Purwokerto ya?
2: Enggak dingin kok.
1: Sumuk. Oh, sumuk, justru sumuk. Oke, baik. Pagi ini pilih topik yang mana Pak Dasrun?
2: Komentar saya itu dia bisa sama Tiongkok kerja sama ya.
1: Iya.
2: Kalau bagi saya ya mudah-mudahan saja ya. Apa yang diharapkan di antara kedua negara, oh mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Gitu. Menguntungkan soal, juga untuk Indonesia ya.
2: Iya, memang soal hukum lemahnya sudah dari dulu itu memang lemah. Malah lemahnya sudah bikin untuk bikin batu bata, batu batanya untuk bikin rumah, rumahnya kena gempa.
1: Iya.
2: Terima kasih sayangku cantikku.
1: Terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan topik pilihan Anda ya pagi ini. Tadi beberapa di antaranya juga memilih topik tentang Indonesia dan juga Tiongkok yang menggelar dua forum strategis kemarin dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri RI. Dan ada beberapa hasil yang didapatkan ataupun menjadi tonggak baru yang menandai arah kemitraan kedua negara ke depan dengan 5 pilar utama kerjasama yang meliputi politik, kemudian ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan narasumber terkait, kemudian juga tentang Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil membongkar sindikat materai palsu lintas provinsi yang telah beroperasi selama sekitar 3 tahun. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan 16 tersangka dengan berbagai peran, mulai dari produsen hingga penjual, serta menyita 3,4 juta keping materai ilegal. Jaringan ini diketahui beroperasi di 5 provinsi dan telah menjual sekitar 4 juta keping materai palsu dengan perputaran uang mencapai 40 miliar rupiah. Dan jika tidak dihentikan, potensi kerugian negara diperkirakan bisa menembus 1 triliun rupiah. Dan dari sisi modus, sindikat menggunakan mesin produksi berkapasitas tinggi bahkan mendaur ulang materai bekas agar terlihat seperti baru. Kemudian memasarkannya secara offline maupun melalui marketplace. Polisi juga menyita alat produksi dan bahan baku yang masih bisa menghasilkan puluhan juta keping tambahan. Dan para pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun penjara dan masyarakat diimbau untuk membeli materai hanya dari saluran resmi. Dan juga waspada terhadap harga di bawah nominal 10.000 karena hal ini juga bisa menjadi indikasi dari adanya materai palsu.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan.

0: pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah